Cuacanya masih alem wargi Sukapura ya. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 5 menit saat sekarang ini ya. Para ibu nih baru beres nyiapin segala sesuatu yang berurusan sama anak sekolah. Kayak Norin baru beres ngurusin wadah sekolah cenah riwehnya. Aya nama cenah Jongjon kantun ngaput. Semangat buat teteh. Semangat juga buat Norin ya. Selamat ngaput. Semoga lancar-lancar saja begitu ya. Buat semuanya juga yang pagi hari ini dengerin sambil menjalankan rutinitasnya, entah itu berkaitan dengan pekerjaan, dengan ikhtiar menjemput rezeki ya, atau juga hal-hal yang lainnya. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan yang paling penting semoga Allah ridho gitu ya. Ada kakek Salim, kata kakek Salim tikus tak tikus jadi-jadian teh cenah anu rakus mah. Sahat ya eta teke. Pokona mah cenah neraka kuduna teh cenah pake nate pake parabena teh para betikus cenah gitu asli cenah meh beak jeung buukna. Sing jadi suluh neraka gitu ke. Ya begitulah ya. Dan apa namanya teh?

Ini ada dari Pak Al, abige ayah, cenang ngaput di subuh kene. Henteu ngupas kawas batur, cenang ngaput wainya. Aduh, aduh, ngupas naon atuh, yang ngupas cangkang cau. Ngupas cangkang cau. Atawa Pak Alma ngupas, iya, ngupas cangkang kopi. Lain dikupas ya cangkang kopi mah dibuka ya. Terus ayah kopi ini ya tate. Ayahnya atawa acan, ayah yes cana, yes teh. Naon atuh nu yes teh. Pugu-pugu yes cana. Kopi ini yes teh.

Oh gitu, acan ayah kopi nah. Acan ayah kopi nah. Nya sugan we cenah ngartieun. Kudu make kode jeung jauh deui dikodeanana teh ku ana. Allahu Akbar. Ieu mah asanya annya. Oke, selamat pagi buat Pak Al. Mudah-mudahan kopina engal aya. Mudah-mudahan sawe nu tacan ka bagian kopi ya, tacan di anteran. Adin uya tos dibagi tos ka bagianan kopi. Kang Ades mah ninyuh nyalira. Dipang ninyuhkeun getang sigana mah. Ke tukang warung tapi. Amun Kang Epul mah da cenah tara ngopi. Saha teh nu tara ngopi teh nya Kang Epul yan asana tara ngopi teh gaga oge asana teh tara ngopi cenah teh. Aduh, adin uya meni nalangsa kieu Gusti Allah. Kopi bari cenah teh sesawengi. Gusti Allah eta. Kopina kopi bari karunya teuing. Mangkodahal mah raosna teh wayah kieu nu jeung rada tariris kieu mah kopina teh kopi haneut. Nah, ari ieu kalah kopi bari. Ari kopi bari kitu tiasa dihaneutkeun. Meh rada haneut we atuh nyuruputna. Meh rada haneut we nyuruputna cing sok ajaran kopi bari haneutkeun. Jam 10 cenah adin teh nyeduh kopi niat gadang kalah tunuh. Tamu eta mah teh nya niat gadang ninyuh kopi tapi anger tunuh hor. Kumaha eta? Tidak bekerja dengan baik itu kopina cirian. Dipiceun da lebar cenah teh pinuh keneh komo we atuh indis ekonominya. Kudu sagala diirit. Keneh lah kopi bari oge. Nu penting mah kopi. Aduh ada Jack, selamat pagi Jack. Alhamdulillah cenah abdi mah tos ngopi mantap. Aduh. Lamun Pak Al mah cenah asa can gagah teh upami can ngopi teh cenah. Gitu nya. Jadi amun tos ngopi mah gagah we perasaan teh. Kopi nyi cenah saur teh Ana nah ngejual Ana ye. Dikau yang mau ngopi. Aduh Kang Ades dipang ninyukeun cenah kujikan kabeneran nuju di lemur. Beda cenah teh rasana gari dipang ninyukeun kujikan mah. Alah. Kumaha langkung raos? Atawa kumaha masalahna mau dipang ninyukeun ku Mama Deandra mah teh kudu mayar. Jadi langkung raos sih kana teh. Langkung nyamareunna neta nu ninyuhna sih kumaha nu ninyuhna nya Mama Deandra meni ninyuhna teh dengan sepenuh cinta gitu. Kumaha teh sepenuh cinta pantos di sodoran artos sagepok. Nya Kang Adesnya asa kacida we mun teu mang ninyuhkeun kopi-kopi acan teh nya. Ninyuh kopi na ge kudu sepenuh cinta tos aya di anteran artos dua gepok ngarannya sagepok dua gepok mah sapiraku we. Aduh. Ya, selamat ngopi lah buat yang lagi ngopi. Mudah-mudahan aya lalawuh nanti ngopi wungkul. Nah kitu tuh da jelema mah kitu nya tos aya cenah ngopi anger. Yang aya baturna.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan
2: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Jadi yang namanya merayakan itu bukan cuma merayakan kebahagiaan ya. Patah hati juga perlu dirayakan. Apalagi kalau misalnya ketika dalam hubungan itu berjalan hubungan yang toksik gitu ya, yang yang ternyata malah bukan banyak bahagianya tapi banyak banget makan hatinya gitu. Sudah beberapa kali nih saya di media sosial lihat ya, para perempuan, ada beberapa gitu ya, perempuan yang merayakan ketika dia mendapatkan akta cerai gitu ya. Ini tuh

gitu sama suaminya gitu ya, tanpa dinafkahi, tanpa dipedulikan gitu ya. Mungkin suaminya udah kemana sama perempuan lain, tapi dia apa namanya ya, statusnya digantung istri yang gak, kalau istri ya harusnya dinafkahin gitu ya, tapi ini mah enggak, diantepin aja gitu, ngurusin anak sendiri gitu. Jadi wajar ya, saya rasa wajar gitu ketika ada perempuan-perempuan yang ternyata merayakan gitu, merayakan kesedihan, merayakan patah hati gitu. Dan mungkin rasa sedihnya untuk kasus-kasus yang seperti itu tuh, sedihnya tuh udah menguap entah kemana gitu ya, tinggal mereka tuh mastiin aja langkah ke depannya gitu ya. Karena bagaimanapun ketika terikat oleh apa namanya, sebuah dokumen gitu ya, sebuah terikat oleh pernikahan gitu, perempuan kan itu masih memiliki batasan-batasan ya, maksudnya teh gak bisa menjalin hubungan baru juga gak bisa gitu ya, apalagi ke jenjang yang lebih serius karena masih ada ikatan gitu ya. Jadi aduh, saya tuh beberapa kali loh lihat postingan-postingan yang kayak gini gitu ya, dimana perempuan-perempuan ini merayakan patah hati, merayakan apa ya, sesuatu yang ya membuat mereka patah hati, akhirnya mereka berhasil keluar dari situ dan dirayakan lah gitu. Tapi kalau kita sih ya pagi ini cukuplah merayakan hal-hal yang membahagiakan saja ya. Menikmati pagi yang indah, bisa bersama keluarga, dirayakan dengan secangkir kopi. Ya Pak Al ya, gimana kopinya udah dateng? Kalau Dinda katanya jadi ingat, katanya pernah disuruh bikin kopi sama Popotongan. Ini waktu masih jadi kan, bukan setelah jadi Popotongan kan. Dulu katanya ini mah. Neng cina bikinin kopi lah gitu. Udah dibikinin dong sama Dinda. Cina ari pok mate cina ari kamute yaitu bikin kopi atau air banjir. Gak ada rasanya. Gak kira-kira tuh Dinda mah. Kopi sabungkus. Ari cina samuknya. Aduh. Dirayakan karena terbebas dari beban, kata Pak Al, karena rumah tangganya juga gak bahagia. Iya, jadi memang segala sesuatu ketika kita terlepas dari hubungan yang lebih banyak mudorotna gitunya, ya wajar lah ya kalau ada orang-orang yang akhirnya merayakan, meskipun sebetulnya mungkin dalam hatinya ya gak mungkin lah gak patah hati. Dalam artian kan ketika kita menjalin sebuah hubungan, apalagi pernikahan, gak ada kan yang niatnya buat cerai, enggak.

itu terbebas dari hubungan yang toksik itu, yang tidak membahagiakan gitu kan. Yang namanya nikah, yang namanya sebuah relationship gitu ya, kita pasti pengennya ya, meskipun memang gak harus bahagia

98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerena. Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama. Ya, akhirnya bisa kembali lagi wargi Sukapura ya, setelah tadi sempat listriknya mati beberapa saat saja begitu. Tapi ya disambung sedikit drama dengan audio kita di sini. Oke. Obro. Halo, Obro. Selamat pagi, Obro. Obro nih foto profilnya loh. Mantap. Jadi yang membunuhmu itu ya ternyata ya. Bukan rokok yang membunuhmu. Pagi buat Obro. Pagi juga buat Bapak Ririn yang ada di Cikalong, stay tune katanya ya. Terus selamat pagi buat Kang Opus di Pangandaran, hadir katanya. Gimana Pangandaran, rame? Namun Kang Ideo mah ente cina abi mah teu ngadangukeun ieu teh. Radiona cina di RSUD. Bade streaming tina HP kalah dianggo TikTokan cina ge. Kusaha dianggo TikTokan istri Kang Ideo. Gusti Allah. Ya. Yeah. Saur Obro teh cenah manawi teh tara mati lampu kapalih kota mah cenah. Kota teh da ti palihan dinya di detek kota tapi dibandingkeun sareng tasi kota mah nya anggar we karang nonggal teh nyingcet. Gitu ya, untung cuma sebentar mati lampunya, karena kalau lama, aduh aku nelangsa. Kalau mati lampu udah we mati gaya tung-tung nate. Soalnya wifi mati. Nanti HP gak bisa dicas gitu kan ya. Gak bisa nanak nasi, ah pokoknya mah. Nelangsa we sekarang mah gak ada listrik teh. Ya. Oke, ada bibicit yang mau nyupiran. Kalau udah chattingan di grup cenah pasti robnya pasti we nyupiran teh loba eureun. Mata kana matara. Dasok kitu. Aduh, mangkaning lagi diudag-udag. Diudag-udag. Kudu beres teh ya sami we kaos bibicit ana oge. Kudu buru-buru beres gitu pan. Andri Dewa pagi lagi menyimak Kiara Condong, cuaca cerah panas katanya wengi maya hujan ageng cenah teh. Ah masa, ya Allah, masya Allah, sudah hujan ya di sana ya. Iya, mudah-mudahan kakarang nunggal ge enggal dari wengi ge cenah aya hujan kapali dia tetapi alit cenah sarpon lancek mandari abdi mati bra. Simo goreng mati bra we emot-emot teh alarmnya mau pat disada. Di masjid tos aya raeng sora teh. Gitu jadi pules getanya. Dari Pak L. Alhamdulillah cenah aya deui kabayang teteh nuju nyarios cenah pas pareum listrik tehnya pas calangap, untung teh aya laleur lewat. Tadi teh lagi ngobrol ke naon mangkaningnya. Ah jadi we kabur we tadi teh lagi ngobrol ke naon. Coba Dinda masih setia kah Dinda di manakah kau berada, rindu aku ingin jumpa. Itu lagunya Katon ya. Iya kata Dinda dulu gitu cina, pengalaman saya dulu pas cerai dapat akta cerainya teh berasa kayak dunia berhenti gitu cina. Seperti lagunya Dirli ya, serasa dunia berhenti berputar gitu. Rasa langsung beku gitu ya, waktu langsung beku kayak
Ya, kita gambarkan di adegan film-film ya. Kan kalau di film-film gitu. Kan kalau di film-film gitu ya, misalnya mendapatkan sesuatu yang mengejutkan. Gitu. Pemeran utamanya diem. Tinggal kamera diambil dari berbagai sudut pandang gitu ya. Dari pinggir, lagi ngahuleng kan gitu ya, si pemeran utamanya. Aduh. Iya, kata Dinda gitu. Katanya serasa dunia berhenti 3 atau 4 tahun macana berasa hidup mati. Hidup tapi mati. Mati tapi masih hidup. Alhamdulillah sekarang masih hidup Dinda. Sekarang. Ya kebayang sih. Namanya orang apa ya. Seseorang harus menghadapi fase hidup yang tidak ada dalam rencana sama sekali gitu kan. Pas nikah kan gak ada rencana nanti mau cerai. Ah gak ada yang kayak gitu. Ya gak ada yang kayak gitu ya. Pastinya ge semuanya pengen langgeng gitu ya. Pengen sakinah, mawadah, warohmah. Tapi ada fase yang ternyata tidak sesuai dengan rencana kita. Gitu harus berpisah. Ya sudahlah gitu. Kan pasti pasti sesuatu yang mengejutkan, bikin sedih, bikin ya kalau serta Dinda mah ya 3 tahun 4 tahun mah katanya hidup tapi mati, mati tapi hidup gitu. Jadi just a life teh ya meureun. Hanya menjalani hidup cenah gitu kata anak-anak Gen Z mah cenah just a life cenah gitu. Ayeuna teh. Alhamdulillah ya semuanya sudah terlewati ya Dinda ya. Pokoknya yang sekarang lagi menikmati masa-masa single, mudah-mudahan masa-masa singlenya bisa dilewati dengan apa ya, banyak pembelajaran lah gitu ya. Mau single, mau double, yang penting mah bahagia. Gitu, Kang Amar hadir katanya alhamdulillah ya. Dari Bibi Cit, iya ada cenah teteh mah lamun di grup teh enggak pernah komen, iya aku mah menyimak saja. Aku mah menyimak saja kan kalau ketemu juga gitu, yang lain riweuh ngalobrol, aku mah cuma seri we seri naungkul. Kan cuma segitu. Iya, kosakataku sudah habis dipakai siaran. Jadi kalau di dunia nyata aku berubah menjadi pendiam.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ain, dan
2: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kita simak Infokap Tasikmalaya. Infokap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
4: Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya makin terarah, IPM naik dan kemiskinan menurun. Di bawah kepemimpinan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Haji Asep Sofaril Ayubi, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2026 mengalami peningkatan dari 69,9 poin pada tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 70,76 poin. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya meningkat dari 4,6% pada 2024 menjadi 5,3% pada 2025. Sementara itu, persentase penduduk miskin turun dari 10,2% menjadi 10,15%. Bupati Cecep menegaskan capaian itu merupakan hasil kerja bersama sekaligus bukti bahwa pembangunan dapat terus bergerak melalui kebersamaan, kerja keras, dan kolaborasi. Hal itu disampaikan oleh Bupati pada saat memberikan sambutan pada upacara peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 yang digelar di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di halaman belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mempercepat pembangunan, kata Bupati, Pemkab Tasikmalaya terus menjalankan 13 program prioritas gerak cepat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Di bidang infrastruktur, percepatan dilakukan melalui penanganan dan rekonstruksi sejumlah ruas jalan dengan total penanganan mencapai 100 km.
5: Pertama, dalam pembangunan infrastruktur, kita terus melakukan percepatan melalui penanganan dan rekonstruksi berbagai ruas jalan, termasuk ruas jalan Cibalongdra, Papayan Cikalong, Cayur Neglasari Tawang, serta 32 ruas jalan lainnya yang saat ini sedang berjalan lebih dari 100 km.
4: Di bidang pendidikan, pemerintah daerah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program Satu Desa Satu Sarjana dan persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi. Pembangunan itu ditargetkan memasuki tahap groundbreaking pada bulan September nanti.
5: Dalam bidang pendidikan, kita terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program strategis, di antaranya Satu Desa Satu Sarjana, program revitalisasi sekolah TK SD, SMP, PKBM, peningkatan kesejahteraan guru, serta persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi yang insya Allah pada bulan September mendatang. Pembangunan tersebut akan ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking sebagai langkah nyata dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
6: Sementara itu di bidang kesehatan, Pemkab Tasikmalaya mempersiapkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah Cipatujah dan Ciawi sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah juga terus mendorong pemerintahan berbasis digital melalui optimalisasi common center dan pengoperasian mall pelayanan publik digital nasional yang menjadi pilot project versi 2 di Jawa Barat. Pembangunan juga diarahkan pada penguatan kehidupan keagamaan, lingkungan dan ketahanan pangan, ekonomi serta olahraga. Menurut Bupati, seluruh ikhtiar pembangunan itu pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
5: Semua ikhtiar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari perjuangan kita untuk menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan dan kemakmuran yang nyata bagi rakyat kita. Hadirin yang terhormat, kemerdekaan tidak mungkin kita isi dengan kerja pemerintah semata. Pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kolaborasi, meningkatkan kepedulian, serta menjaga keamanan dan ketertiban.

Ya, masih di acara Halo Selamat Pagi. Selamat pagi buat Rufa. Rufa di mana ya? Yang pasti lagi setia aja dengerin katanya gitu. Ya. Selamat pagi juga buat Bibi Cit. Aku mau nyoba cena mode kayak Teteh kalau ngumpul nanti. Ya janganlah. Kalau diam semua kan gak rame. Harus ada tuh bagian yang ngobrolnya, aku yang menyimak begitu. Yang lain ngobrol, aku mah bari ngekepan keler kan gitu. Biar Mama Adit sama Bibi Cit anu parasea nama gitu, aku mah cungar cengir we bari ngekepan keler. Ya gitu. Bibi Cit mah cenah sok bingung ngobrolna cenah. Bingung ngobrolna cenah sama Teteh teh di mana cenah harus mulai cerita. Besok-besok mah bikin konsep dari rumah, pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga dan selanjutnya gitu. Mau nanya apa dulu kira-kira gitu ya. Sekararaneh wae masih ganeng pio wae. Pengen ketemu cina tapi bingung mau ngobrol apa cina, atuh kumaha ya teh. Tapi pengen ketemu tapi bingung ngobrol apa, nyi ngobrol kenaon we atuh. Ningali tangkal kalapa orang ngobrol ke tangkal kalapa gitu nya. Ningali tukang baso ngobrol ke ulah tukang baso nama. Ngobrolkan baso kita tawa jajan sekaliannya. Aduh ya wae ya wae. Rufa, ada Ujang Goni, selamat pagi. Ada Wana Jalfa juga, selamat

Aya Kang Bule, ay cana aya nenek nenek cantik pagi ya dari aki-aki katanya. Hey, aku belum jadi nenek-nenek ya, belum punya cucu ya. Emang di kau sudah jadi aki-aki sekarang? Kenapa perasaan kita gak ketemu baru bentar deh, kenapa dirimu udah jadi aki-aki? Kirain udah jadi aki. Kan belum punya mantu kita ya. Oh, udah lewat 40 cina. Ih, atuh belum lah. Kalau 40 mah belum, belum jadi nenek, belum jadi aki, belum. Tenang aja. Nanti 47 kaditu warnanya. 47 kaditu 50 lah, 50 lah jadi nenek malah. Sekarang mah kan masih jelita di sebat nate, jelang 50 tahun. Iya, jelita sekarang mah ya. Ibu-ibu jelita gitu, ibu-ibu jelang 50 tahun jana gitu ya.

Dinda, baru kemarin teh cenah nangkep keler bari liatin yang pada ngobrol nyengir-nyengir we cenah teu karaos keler kosong tah gitu. Kan gitu ya, kita kalau ngebandungan orang lagi ngobrol bari nganyem-nyem gitu. Tahu-tahu kelernya kosong aja. Dari Bibi Cit, hayo cina orang ngumpul, sudah lama tidak berkumpul dan tidak ngempar daun. Sok atuh. Sok atuh. Ya, gara ngempar daun. Kada hilap lala bena daun gedang. Yang daun gedang abimah.

Kanker. Dan selamat pagi juga buat para ibu-ibu yang lagi memasak di pagi hari ini. Masak apa cu? Kemarin ada yang tanya, katanya 50 ribu, di 50 ribu katanya buat seminggu dibeliin apa ya, katanya gitu. Ada pertanyaan gitu ya. Terus ada yang jawab, udah beliin mie aja katanya, berbagai rasa gitu, biar tiap hari kita bisa makan rendang, makan gulai, makan soto, makan yang lain-lainnya, tapi dalam bentuk mie katanya. Ada yang bilang, udah beliin beras aja katanya, semua punya 50 ribu mah gak apa-apa, nanti makannya sama micin. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang bilang, katanya beliin mie sama telur aja deh, udah katanya gitu. Iya, masalah 50 ribu tuh katanya buat cukup seminggu. Ada juga yang bilang, aduh 50 ribu katanya sehari juga habis. In this economy. Gitu. Teh Dede di Sukawangun, selamat pagi. Teteh kok sama sih senang sama daun gedang? Enak kan? Daun gedang itu enak kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Apalagi gagang nak geningan. Gagang anu ngorakna tapi. Gagang anu ngorakna. Duh, menisak hipu geningan gitu ya. Pokoknya nama lalap teh tahta tertinggi gitu ya. Lalapan tah yang memegang tahta tertinggi adalah daun gedang. Kedua daun sampe lah. Yang lainnya mah eta oge enak dah, ketang jaat troy. Eta oge enak sih, tapi tetap lah kalau ada misalnya disodorin lalapan antara daun gedang, jaat, daun sampe, naon yang lain-lain lain-lain gitu ya, pokoknya panghela dicomot pasti daun gedang. Dicomot daun gedang gitu nya panghelana eta mah. Kadang sok perebutan sama batur oge. Atau berdoa gitu ya, kalau misalnya ada daun gedangan, sing ulah nyandak daun gedang, sing ulah nyandak daun gedang gitu. Bari ku abi gitu nah teh. Kata Kang Bule mah cenah daun gedang dimentah sama surawung enak ya teh, enak. Iya. Ana suka makan juga, tapi enggak ada surawung. Ayeuna mah ketang daun gedang nage abi mah teu aya dituar. Jadi enggak punya ini teh, enggak punya daun gedang, enggak punya surawung. Ih, ini nalangsa teh. Pang nalangsa-nalangsa na enggak punya lalaban. Aya ketang daun, ya daun sampe anu ti Mamah Adit. Anu binihna ti Mamah Adit ngajajar ayeuna teh lumayan lah, makin banyak. Iya, daun gedang sama surawung atau sama itu nama dikasih tahu teh, sama daun jambu mede. Enak. Pernah sih nyobain anage. Tapi kalau disuruh milih mah tetap enakan yang udah direbus sih. Tipe Al, yap cenah teh surawung mah aya nu jumuguran jauh, ih kamenol. Jauh, mangkaning amun kamenol teh sok aya belokan tadi dinya tah, sok rada. Anda pernah tikuprak dulu zaman sekolah. Jangan sekolah, iya zaman SMP. Nah, mau main dulu pan pulang sekolah teh da badernya. Pulang gak langsung pulang, pulang sekolah teh malah main dulu. Bawa motor ceritanya. Aya keusik tadi na belokan eta. Tisaralak, aduh. Aduh, itu mah udah webitis abis semuanya dadas. Pulang ke rumah teh ingkud-ingkud dan di mana cincang. Aduh, itu mah udah pengalaman we. Dah tiwah ti hari tamah
pulang sekolah teh bener gitu. Bener ya pulang sekolah. Ini mau main dulu. Mana pakai rok sekolah, kan zaman-zamannya belum kerudungan ya waktu itu kan. Masih pakai rok pendek gitu. Matak abis udah. Habitis ketuhu teh. Kata Mang Bule, cenau inget ayo nama nuhari tadi pangku teteh anak. Kagak, hey. Kagak sampai di pangku. Kasih si jalan aku teingkud-ingkudan sama temen. Aduh, dari Pak Al di mana cenah teh dikuprak na orang carekan jalana etan pas belokan. Yang dulu mah ada ini gini, ada warung belum lauk. Tapi sekarang udah nggak ada warung belum lauknya juga. Ada di situ pokoknya. Itu teh warung belum lauk nate langganan. Langganan anak tiap malam ke situ. Tapi sekarang udah nggak ada. Enak banget. Sambalnya teh sambal jahe apa sambal cikur ya gitu pokoknya mah enak, jahe sama cikur lah gitu si sambalnya teh pokoknya mah khas sambalnya di situ, makanya suka bolak-balik. Tapi sekarang udah nggak ada. Nah, pas belokan itu dari Kang Bule anu di Ciawi Tali, bukan yang di Menol. Kan Menol, anak bukan ngobrolin ke Ciawi Tali, Menol ini. Tuh, Pak Alma tauun sebelum klinik cenah iya ta eta. Sebelum klinik. Dulu mah ada isi ulang punya siapa sih? Ah, teman Ana itu. Siapa sih? Ada isi ulang geningan Pak Al, siapa sih? Aduh. Aseng. Situ kan? Ada isi ulang galon Aseng. Dan teman Ana di situ. Tahu enggak, kenal enggak Pak Al? Ada teman Ana juga di situ. Iya kali, udah jadi, udah ganti jadi minimarket ya. Iya kali, udah lama anak ke sana. Ya itu ya. Ya pertigaan desa cina kata Mang Bule. Aduh kateing pokoknya mah didinya we. Nya deket SMP tak. Tadi dinya abit jaman-jaman tiku prakte mata kayak nate lamun ngalewat kadinya teh sok rada rada ngarempod saeutik. Rada ngarempod saeutik gitu. Eta keke harita cina di pangku. Kagak ada yang nolongin. Ah orang gak ada siapa-siapa juga. Ampun. Dari Bibi Cit, ada cenasa nama teh daun gedang teh di belakang. Di belakang mana? Di Cimuncang. Hah, jauh nyusulna yuk. Naik turun gunung katanya. Dari Dinda, daun gedang asin sambal tarasi cena nikmatna di atas lalap nusanes plus hulu lauk. Cena hulu lauknya di kumaha. Tas ah. Dinda mah kalah. Membangkitkan selera makan ini mah daun gedang asin sambal terasi cenah. Mangga tah anu masih kene bingung bade masak naon. Dipasihan tips ku Dinda, dipasihan bong bolongan tah masak daun gedang asin sambal terasi cenah gitu nya. Mangga tah nikmat geraknya saya plus saboboko oge. Padahal ulah hamur-hamur teuingnya. Udah ah wargi Sukapura, terima kasih buat semuanya sudah setia dari awal sampai akhir acara ini. Insyaallah besok pagi kita berjumpa kembali. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Sukapura, kita jumpa lagi. Elvi Sukesi membuka jumpa suara kita dengan lagunya

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Stasiun dua kali. Jumpa lagi di Dangdut.

di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Sudah tahun 20 lagi. Tekarawas yang meninggal Rabu tanggal 20. Mengawali jumpa kita, Elvis Sukaisi, dalam bayanganmu.

Aman, terima kasih yang telah mendukung program kita. Paling awal sekali Teh Norin, assalamualaikum siang Kang Dente Icing Daman. Alhamdulillah. Pada ukir lagu Nabahtera Cinta Anu itu Roma Irama spesial kok Kang Deden sang Teh Icing mugi sehat selalu. Sareng keluarga amin hatur nuhun. Terima kasih Teh Norin. Lagunya Bahtera ya, Bahtera Cinta. Sawang sona.

kakak Marsya Kang Den Bunda Tois Manco. Menurut lagunya Derita di balik tawa Roma Irama. Atuh para penggemar Roma Irama. Oke kakak, kita cari Derita di balik tawa.

yang jelas lagunya dari tadi Balik Tawa oke. Dan kita dengar lagunya permintaan dari Teh Norin dengan lagunya Bahtera Cinta.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

begitu manisnya itu lagu. Oh, manis satu cing. Lebih manis dari gula yang kau pegang itu. Dari Bang Roma Irama, judul lagunya. Derita di balik tawa. Derita di balik tawa. Jadi ketika ngak ketawa ada derita. Wush. Tidak berarti ketawa yang yang terdengar yang lantang, yang apa ya istilahnya. Terus itu penuh dengan kebahagiaan. Di balik semua itu ternyata ada derita. Bang Roma. Ya, kita lanjut lagi. Dari Wana Jalfa, Mersiang, Kang Deden, hayang lagunya gadis manis Kalimantan. Oh, gadis manis Kalimantan boleh ya. Buat Wana Jalfa. Gari uwa, orang mana ari uwa. Nah, setelah. Kenyataan gadis manis Kalimantan. Kalau nama Eji Pokekanya hadir. Kepahitan ini. Siapa aja nih yang lagi ada yang jelas hadir yang dapat meringankan beban. Kata main di pokek, nuhun mai, nuhun mai. Kemudian Mah Naila, assalamualaikum siang Kang Den Teicing. Apa kabar? Ya, kabar baik-baik saja, alhamdulillah saya sehat. Yang lagunya Bulan Bintang, Evita Mala. Salam kasadaya, Jaiter, Ciseti, Cipokek. Semangat gastro spesial Kang Deden, semoga sehat selalu. Makasih Kang Den. Oke, Mah Naila, makasih again. Dan dari bintang ya.

Ponyos. Sok Erios mendatang. Andri Dewo berikutnya. Assalamualaikum. Panginjelang siang Kang Deden TIC. Hoyong laguna Gadis Baliku Abi Mengesti. Abi Mengesti. Gadis Baliku eh pokok nama. Oke, sok. Kita dengar lagu pesanan teman kita yang lainnya. Dari Wanya Jalfa Gadis Kaliman.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Oke. Dilanjut, dilanjut. Sama-sama bersama si Cil. Dan sama si pas sama Deden. Berikut ada Ma'ajam Pagi Kang Den, Bunda Icing, Hoyong Laguna Terserah Kita Roma Irama, spesial ngo penyiar, selamat bertugas dan sehat selalu, hatur nuhun. Sawang Sona Ma'ajam, terima kasih ya. Mahani berikutnya. Assalamualaikum, siang Kang Deden. Request lagunya Pembaringan Terakhir. Selamat semuanya saja spesial.

kepergian dari Yang Maha Kuasa. Semoga hilang sedihnya, akan berubah dengan, ya minimal sekarang berubah dengan ketenangan. Kematian itulah bagian daripada kehidupan.

kata Wana Jalfa. Terima kasih lagu Kang Dente Ijeng. Ya terima kasih again Wana Jalfa. Kata siapa nih Mahnaila Hanupis lagu Kang Den Mangga ya. Mangga Misami.

0: di Parina Indra dan Irwansyah dalam judul lagunya Mutiara Mutiara. Naon dem den? Ah, hayang we ngadehe batu cengnya ku naon. Aduh. Pak ngadehe batu. Mami Laci Uni siang Kang Den. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagunya kasih tak sampai. Kenapa? Duka. Oke, buat Mah Mila Cihuni, tunggu ya lagunya kasih tak sampai.
1: Aku selami di laut biru, tingkahmu bagai purnama.
0: Teh Ucu Jaiter berikutnya. Aduh, Teh Ucu, siang banget ya. Kenway atau siang kenapa? Assalamualaikum, pagi Kang Den, pagi Teh Ucu. Request lagunya Gadis Manis Kalimantan. Oh, udah tadi lagu Gadis Manis Kalimantan mah. Kirim salam buat semua aja, spesial buat Kang Deden sama Teh Ice. Bertugas sampai tuntas satu nuhun. Oke, Teh Ucu. Tapi permohonannya keduluan lagu.

Mumu, assalamualaikum Siang Kang Den, pada menurut lagu Duda Araban. Waduh, beda lagu Duda Araban. Araban. Kang Mumu minta lagu Duda Araban Den, ya. Kumahannya Duda Araban.

dan ikut Enceng Kadus. Assalamualaikum Damang Abdi Enceng Kadus. Salam ke Pas Saharoh. Pas Saharoh.

Selamat siang, Teh Ijeng. Lagun air mata bawang, kirim salam buat para penjahit. Para penjahit Asriani, hatur nuhun, Kim Odeng.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.
2: Sedang dan mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Ya, begitulah kisahnya tentang Duda Araban ya Kang Mumu. Kita ipok temen Kakang balik maning karomo jone. Aduh. Iya. Kita langkah lagi di lagu berikutnya. Kang Mumu semoga puas dengan lagu Duda Araban.

0: Waduh.
1: Begitu ceritanya air mata bawang ya. Bang Cacau,
0: Bang Caca,
1: Caca Andika, oke. Aduh, Matopan joget meningeng klak. Tersangka suka tetesan joget. Matopan, tukang joget atuh. Aduh, hebat Matopan. Tunggu ya. Abis siang Bunda Iceng.

di alam. Sorry, sorry. Siang Bunda Ijeng hoyong laguna ibu di alam. Lagu nama kanggo mang kudang di si gorong pasir bentah. Mang kudang. Gak salah nih mang kudangnya. Dari Abi. Abi naon Abi ya pokok nama.

buat Abi yang pesan lagunya dari Alam. Jajang Nurjaman, selamat siang Sukapura, request lagunya Hari Berbangkit. Hari Berbangkit, Hari Berawal, kita Roma Irama. Salam buat Joni di Cihandiwu.

Yang lainnya yang belum gabung bersama kita silahkan. Mangga. Sampai lebat. Matopan si Aneden, matopan yang lagunya Surat Biru. Tapi ada bareng kumah matopan mana diaos. Mau aos.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
1: Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

Asik-asik ya surat biru. Biru, tapi anu siga unur-unur lungsurna warna hijau. Ini nampaknya proyek depan studio nih. Dekat studio ya. Sebenarnya ini sudah dari kali udah cukup lama dan sekarang nampaknya kemarin hadir pula. Coran dalam bentuk sisi 4 itu

saluran air. Proyeknya Kang Deddy Mulyadi, Bapak Gubernur ya, sudah mulai sampai ke kita, ke depan studio. Kalau dari kemarin kan sampai ke

namanya pembangunan terus dan terus dari hari ke hari sampai saat sekarang masih. Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Prof. Jabar. Ya. Yang mana di pinggir jalan tuh ada cat merah, pinggir jalan di cat merah. Nyaan ya mah asade karang ada. Oke, yang mau gabung bersama kita baru sampai Mematopan tadi. Terus ada Jang Nur Jaman, ada Abi juga. Abi Deden, Abi Wendima, Abi. Siang Bunda Iceng nyebut tangan ke Iceng teh Bunda. Hoonya. Saya Deden mah nyebut tangan ke Iceng teh Iceng. Nampaknya pembangunan pinggir jalan untuk trotoar sudah mulai

pun baru sampai ke kita pembangunannya. Sebenarnya udah dari dulu, dari awal dia menjabat sebagai gubernur, dan sampai sekarang mulai nampak ke depan kita.

Rita Sugiarto. Dalam tembangnya Bara Cinta, Bara Cinta. Sambil kita sambut majunya pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, karena sudah sampai di depan studio malah.

Anda mah Adit berikutnya. Assalamualaikum siang Kang Den Kali Iceng. Kanggo sadaya we cenah. Siang kanggo sadaya hoyong lagunya Air Bunga Tirita Sugiarto.

Angga Manit pilih badan di angkut air bunga ya. Ibu Rita Sugiarto. Dan Margista Sukapura, ini adalah merupakan lagu paling akhir di Dangdut yang racikan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Sampai

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan kilas radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan kilas radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: kebakaran lahan landa Pangandaran, gardu pabrik gula di Tasikmalaya terbakar. Tradisi Botram Salembur Desa Cijulang Ciamis tutup peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya.
3: Kilas radio.
4: Kilas radio.
3: Kilas radio.
0: PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
2: Musim kemarau memicu maraknya musibah kebakaran di Jawa Barat. Di Kabupaten Pangandaran, lahan kebun seluas 5 hektar di Dusun Karangmulia, Desa Karangmulia, Kecamatan Padaherang, hangus terbakar sejak Rabu sore hingga Kamis dini hari. Tiupan angin kencang serta tumpukan daun kering membuat kobaran api cepat merambat ke perkebunan jati dan mengancam permukiman warga yang berjarak hanya 50 meter.
5: Lokasi dekat pemukiman warga, jarak kurang lebih kurang dari 200 meter. Kalau bisa unit secepatnya dikirim. Ditakutkan api mulai membesar karena angin bertiup sangat kencang.
2: 3 armada damkar gabungan dari Ciamis, Banjarsari, dan Pangandaran sempat mengalami kendala medan perbukitan sehingga petugas harus menarik selang secara manual menembus bukit. Kepala Dusun Karangmulia, Aceng, menyampaikan api sempat padam usai dipadamkan warga secara manual, namun tiupan angin kencang membuat sisa bara kembali membesar. Menurutnya, asap sudah terlihat sekitar jam 3 sore dan warga langsung berupaya memadamkan api. Namun karena angin cukup kencang, diduga api terus meluas. Aceng menambahkan kawasan perbukitan itu rawan kebakaran dan mencatat setidaknya 3 kali insiden serupa selama musim kemarau dalam setahun terakhir.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
6: Info-info pabrik gula ini kebakaran, posisi terlihat di Gunung Putat.
7: 65 Cikadongdong pabrik gula.
2: Sementara itu, di Kabupaten Tasikmalaya, kebakaran melanda gardu listrik workshop pabrik gula di Kampung Ciputat, Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna pada Rabu petang. Kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik pada gardu gudang las itu menghanguskan 1 unit mesin pres dengan total kerugian material ditaksir mencapai Rp220 juta. Proses pemadaman melibatkan petugas gabungan dari Damkar Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Tagana, dan potensi lainnya. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik darurat bagi korban bencana tanah gerak di Kampung Genteng, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi. Sekretaris BPBD Kabupaten Garut, Abud Abdullah, Rabu 19 Agustus menegaskan, bantuan seperti terpal, matras, paket sembako, hingga peralatan sekolah anak telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar 6 jiwa terdampak yang kini mengungsi di rumah kerabat.
8: Korban telah diungsikan di rumah kerabatnya atau

0: saudaranya yang tidak jauh dari sekitar lokasi begitu. Kaitan dengan keberadaan rumah yang terancam saat ini masih dalam kondisi aman begitu. Dugaan awal memang diakibatkan karena adanya pergerakan tanah. Namun berdasarkan hasil peninjauan lapangan secara visual dikarenakan memang kondisi tanah yang tidak stabil. Sementara bangunan yang roboh itu merupakan bangunan permanen. Kami BPBD pada saat itu memberikan bantuan kepada korban rumah roboh berupa terpal, matras, paket sembako, dan juga peralatan sekolah anak.
1: Abud menambahkan pihak BPBD kini berkoordinasi dengan PVMBG untuk melakukan kajian teknis geologi guna memastikan keamanan struktur tanah tebing setinggi 20 meter tersebut di masa mendatang. Bencana yang terjadi pada sore hari saat peringatan kemerdekaan 17 Agustus ini merobohkan satu unit rumah permanen akibat kondisi tanah lereng yang labil dan tergerus pergerakan tanah pasca gempa Pangandaran. Beruntung, seluruh penghuni rumah berhasil selamat dari maut karena sedang berada di luar rumah untuk merayakan pesta kegiatan Agustusan warga. Warga Desa Cijulang, Kecamatan Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis, tumpah ruah di jalan usaha tani eretan di Dusun Cikole Kulon untuk mengikuti tradisi Botram Salembur. Aksi makan bersama di tengah hamparan sawah sepanjang hampir 3 km ini menjadi puncak kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Rabu 19 Agustus. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triadi, mengapresiasi tinggi antusiasme warga yang membawa aneka olahan kuliner khas seperti ikan endemik demik Sungai Citanduy, semur jengkol hingga pepes untuk dinikmati bersama tanpa sekat. Menurutnya, tradisi ini merupakan perwujudan modal sosial dan gotong royong warga desa yang harus terus dilestarikan.
2: Perwujudan modal sosial yang ada di Desa Cijulang, bagaimana kita bersama-sama makan bareng ya buat ram itu. Yang memang sekarang tradisi udah mulai hilang, tapi ditumbuhkan kembali oleh warga masyarakat Cijulang untuk sama-sama makan bareng pagi hari setelah kita, salah satunya kemarin kita telah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegembiraan ini diwujudkan dalam makan bersama.
1: Kegiatan tahunan pasca perayaan 17 Agustus ini disambut gembira masyarakat. Salah seorang perwakilan warga, Didah Nur Aidih, menceritakan bagaimana seluruh warga bergotong royong membawa beragam sajian olahan lokal secara swadaya dari rumah masing-masing.
3: Buat ramsa desa, masyarakat antusias untuk mengikuti buat ram.
4: Berarti ini tradisi tahunan ya?
3: Iya, makanan yang dibawa biasa kan kalau masyarakat masing-masing ya pengen. Kalau ini khusus pais, terus ada semur jengkol, ada teo, ada nasi biasa, ada lalap, ada daging entok, no? Entok.
1: Sementara, Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat menyampaikan kegiatan Botram Salembur ketiga ini diikuti lebih dari 1.000 warga dari 5 dusun, lembaga pendidikan hingga pondok pesantren. Selain mempererat silaturahmi, pemerintah daerah dan pihak desa berharap tradisi unik makan di pematang sawah ini dapat terus dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya unggulan di Kabupaten Ciamis.
5: Kilas Radio.
6: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
8: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
8: www.radioprssanijabar.net.
9: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Mendukung percepatan program swasembada bawang putih nasional sekaligus memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Banjar bersama pemerintah Kota Banjar dan kelompok tani Mulyasari Mundu menggelar penanaman bawang putih di Desa Binangun, Kecamatan Pataruman pada Rabu 19 Agustus. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menyampaikan kegiatan merupakan bagian dari gerakan penanaman serentak di 17 provinsi yang menjadi tindak lanjut arahan Kapolri demi memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam aksi perdana ini, sebanyak 200 kg bibit bawang putih jenis lumbu hijau dan lumbu kuning ditanam di atas lahan seluas hampir 1 hektar pada ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Didi berharap langkah awal pengembangan bawang putih di Kota Banjar ini dapat terus berlanjut guna meningkatkan produksi lokal sekaligus mengurangi ketergantungan impor.
2: Ke depan bahwa kegiatan penanaman bawang putih ini mendukung ketahanan pangan nasional, jadi harapannya nanti ke depan bawang putih tidak akan impor lagi, sedikit demi sedikit mendukung program bersama petani bawang putih supaya kita bawang putih bisa swasembada pangan.
1: Dengan hadirnya sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan kelompok tani, Kota Banjar optimis mampu mencetak komoditas pangan mandiri yang berdampak langsung pada kesejahteraan para petani.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
5: Genah, merenah, ngarenah. 98.9 Sukapura FM.

kita mendengarkan program radio tadi, maka kita balik lagi ke acara berikutnya. Kita lanjut

beberapa jam ke depan. Yuk, yang sudah siap, Anda mengirimkan atau mohon tembang yang ada di kita, silakan. Sok, nyatat dan kirimkan. Sementara kita dengar lagu pembuka.

Kilas Radio Parantos. Pak celi ceden. Aduh, nuhun anu siap. Sareng acara lagu-lagu Sunda mangga terus tilu nglebet. Manawi masih nuju ngetik.

Aduh, haturan ya, pengawitan pisan menurut lagu Kim Odeng. Kim tenok merenya, teuing Kim Odeng itu ya mah. Selamat siang Kang Deden, Ijeng kawina lembur kakasih, hatur nuhun. Oke Kim, lembur kakasih, lembur kakasih.

Di hatiku seendang ayah gelembur kekasih mangga soke antos. Ya lagu Dede Nanad ya mah, lagu Dede Nanad. Andri Dewo haturan, assalamualaikum sampurasun ada dan kalite iceng rampes. Andri Dewo tah rampes. Tepang di hoyong kawihna teh halangan diri dikintun kangge sadaya pendengar Sukapura. Kaya ada dan sehat selalu hatur.

mau lagu kalangkang ti Ibu Nining Midaes nuju tuang heula cenah dan nanda ge. Nah, pan pada ngiringan cenah, pada ngiring-ngiring nyanyi di denanat mah. Oh, siap lah. Selajengnya 24, 7 genep. Baru itu nyebutkan ngaran ya teh. Pat siang Kang Den kali Ijeng. Ayong laguna Bang Bung Hideng si Lesti. Tukah saha pokok nama 24, 7 genep ya. Mangga Kim Odeng anu mundut laguna Hetiku Sendang lembur kakasih nyanggake.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya makin terarah, IPM naik dan kemiskinan menurun. Di bawah kepemimpinan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Haji Asep Sofaril Ayubi, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2026 mengalami peningkatan dari 69,9 poin pada tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 70,76 poin. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya meningkat dari 4,6% pada 2024 menjadi 5,3% pada 2025. Sementara itu, persentase penduduk miskin turun dari 10,2% menjadi 10,15%. Bupati Cecep menegaskan capaian itu merupakan hasil kerja bersama sekaligus bukti bahwa pembangunan dapat terus bergerak melalui kebersamaan, kerja keras, dan kolaborasi. Hal itu disampaikan oleh Bupati pada saat memberikan sambutan pada upacara peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 yang digelar di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di halaman belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mempercepat pembangunan, kata Bupati, Pemkab Tasikmalaya terus menjalankan 13 program prioritas gerak cepat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Di bidang infrastruktur, percepatan dilakukan melalui penanganan dan rekonstruksi sejumlah ruas jalan dengan total penanganan mencapai 100 km.
2: Pertama, dalam pembangunan infrastruktur, kita terus melakukan percepatan melalui penanganan dan rekonstruksi berbagai ruas jalan, termasuk ruas jalan Cibalondra, Papayan Cikalong, Cayur Neglasari Tawang, serta 32 ruas jalan lainnya yang saat ini sedang berjalan lebih dari 100 km.
1: Di bidang pendidikan, pemerintah daerah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program Satu Desa Satu Sarjana dan persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi. Pembangunan itu ditargetkan memasuki tahap groundbreaking pada bulan September nanti.
2: Dalam bidang pendidikan, kita terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program strategis, di antaranya Satu Desa Satu Sarjana, program revitalisasi sekolah TK, SD, SMP, PKBM, peningkatan kesejahteraan guru, serta persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi yang insya Allah pada bulan September mendatang. Pembangunan tersebut akan ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking sebagai langkah nyata dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
1: Sementara itu di bidang kesehatan, Pemkab Tasikmalaya mempersiapkan pembangunan rumah sakit baru di

0: wilayah Cipatujah dan Ciawi sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah juga terus mendorong pemerintahan berbasis digital melalui optimalisasi common center dan pengoperasian mall pelayanan publik digital nasional yang menjadi pilot project versi 2 di Jawa Barat. Pembangunan juga diarahkan pada penguatan kehidupan keagamaan, lingkungan dan ketahanan pangan, ekonomi serta olahraga. Menurut Bupati, seluruh ikhtiar pembangunan itu pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
1: Semua ikhtiar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari perjuangan kita untuk menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan dan kemakmuran yang nyata bagi rakyat kita. Hadirin yang terhormat, kemerdekaan tidak mungkin kita isi dengan kerja pemerintah semata. Pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kolaborasi, meningkatkan kepedulian, serta menjaga keamanan dan ketertiban.

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Naon, Ceng?
1: Iya, ke Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Tomat, tomat, tomat, tomat. Aduh, si Icing ingat di tadi. Ini seenungara ribing. Mohon lah, kak Ibu Lesti.
4: Neng Lesti.
3: Neng Lesti.
4: Para keruhunnya, anda tak ngararibing,
3: nongibing,
4: nongibing.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh eta Neng April. Naon? Ngibing. Naik kana pundak papa.
4: Pundak papa.
3: Kadeneng.

Bapak 76 yang April Andi Dewo lah mangga anu parantos puas mah atau acan mangga iringan di acara Dwi Karengsek.

您囊您更，您囊您更啊！是多多吗？那个多个多 ，trus mo trus， 囊您囊您侬。

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Malam panjang.
6: Wah, terus kemana? Wah, macam. Nah, Narisia. Terus kun ngibing ngerosok. Jaipongan.
7: Jaipongan, Ejen.
6: Oh, setotong.
5: Jangan pralir tiberan.
6: Aduh, harus saya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Banyak gitu yang betah sama betah kene kuringan waknosta parantos ngegudrag dan ngegudrag mi orang parantos sadika sakit rahela isim kuring atau ya nijeng totong wak ya jang totong jujai pongan mun segera aduh panggamit menurut mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sukapura ever.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kejadian ini sering berulang, meminta pemerintah Kota Bekasi memberikan perhatian lebih terkait truk bertona sebesar.
3: Pada saat peristiwa kebakaran, modus para tersangka membantu korban mengevakuasi barang-barang.
4: Jabar Now edisi Kamis 20 Agustus 2026 diantaranya mengenai di Cirebon manfaatkan kebakaran rumah warga, dua pencuri gasak uang dan emas milik korban. Bangunan SMPN 2 Ngamprah Bandung Barat rusak berat. Tradisi Botram Salembur Desa Cijulang Ciamis tutup peringatan HUT ke-81 RI. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Memanfaatkan musibah kebakaran rumah warga di Cirebon, dua pria justru mencuri uang sebesar 60 juta rupiah dan dua perhiasan emas milik korban. Keduanya berhasil ditangkap polisi beserta barang bukti hasil curian dan kendaraan yang digunakan.
5: SS dan SB, dua pria ini digelandang ke Mapolsek Seltim Polres Cirebon Kota. Keduanya ditangkap karena mencuri uang dan perhiasan milik warga yang rumahnya terbakar di wilayah Penggung, Kota Cirebon. Keduanya datang ke lokasi kebakaran dan ikut membantu mengevakuasi barang milik korban. Saat mengeluarkan lemari, pelaku melihat tas berisi uang dalam amplop dan dua perhiasan emas. Bukannya membantu korban, kedua pelaku justru membawa kabur uang dan perhiasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas Polsek Seltim langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap kedua pelaku. Sejumlah uang dan dua perhiasan emas milik korban berhasil diamankan.
3: Pencurian secara bersama-sama pada saat peristiwa kebakaran. Modus para tersangka membantu korban mengevakuasi barang-barang pada saat terjadi kebakaran. Nah, pada saat terjadi kebakaran tersebutlah kedua tersangka ini memanfaatkan situasi mengambil barang berharga milik korban yang tersimpan dalam lemari. Jadi para pelaku berjumlah dua orang mengangkut lemari. Di mana lemari tersebut, mereka melihat ada dua bungkus warna coklat. Kemudian diambil berupa sejumlah uang dan emas.
5: Atas perbuatannya, kedua pelaku kini ditahan untuk menjalani proses hukum. Keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara.
4: Fasilitas belajar mengajar di SMP Negeri 2 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi rusak dan memprihatinkan. Dalam foto yang beredar di media sosial, sejumlah sarana sekolah seperti toilet, papan tulis, jendela kelas hingga atap plafon mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan. Kondisi ini membuat aktivitas belajar siswa tidak nyaman.
6: Kepala SMP Negeri 2 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Agus Samsu Permana mengatakan, pihaknya telah mengusulkan perbaikan bangunan melalui sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK. Tercatat ada 29 bangunan kelas yang telah diajukan untuk mendapatkan penanganan dan usulan tersebut telah disampaikan sejak tahun 2025. Namun hingga kini, belum seluruhnya terrealisasi. Menurut Agus, selama ini pihak sekolah tetap melakukan perawatan menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, namun anggaran tersebut hanya dapat digunakan untuk kerusakan ringan dan harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
7: Itu kan perawatan itu pada hal yang skalanya kecil, termasuk dari tempat duduk dan mungkin ada kunci rusak dan sebagainya. Itu hal seperti itu yang kami bisa fasilitasi dari anggaran BOS.
6: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Edi Safrudin, mengatakan ia sudah meminta kepada kepala sekolah untuk segera menindaklanjuti sejumlah fasilitas yang masih mengalami kerusakan ringan. Salah satunya bagian tembok atau benteng sekolah dengan menggunakan anggaran dari dana BOS. Sedangkan untuk kerusakan berat, Dinas Pendidikan Bandung Barat memastikan akan melakukan rehabilitasi secara bertahap dan pada tahun ini sebanyak 3 ruang kelas di SMPN 2 Ngamprah akan direhabilitasi.
8: Di sekolah itu satu meeting itu ada anggaran BOS untuk pemeliharaan sebesar atau maksimal 20% dari anggaran BOS bisa digunakan untuk pemeliharaan. Pak Bupati Bandung Barat juga menyarankan atau memerintahkan kepada kami, kepada Dinas Pendidikan untuk merehab 3 ruang kelas yang ada di SMP ini.
4: Sejumlah kendaraan berat yang datang dari arah perbatasan diputar balik petugas gabungan Polsek Parung Panjang dan TNI. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran perbaikan jalan Parung Panjang.
9: Dalam operasi, petugas memberikan himbauan kepada para pengemudi kendaraan berat agar tidak melintasi ruas jalan yang sedang diperbaiki. Sekitar 15 kendaraan berat disebut telah diputar balik, sementara kendaraan ringan, truk berukuran kecil, dan mobil penumpang masih diperbolehkan melintas di ruas jalan tersebut. Bagi kendaraan berat yang diputar balik, petugas mengarahkan pengemudi untuk menggunakan jalur alternatif diantaranya jalur Gunung Sindur atau jalur lain sesuai tujuan.
10: Memutarbalikkan kendaraan-kendaraan berat, mengingat di wilayah Parung Panjang sedang ada perbaikan jalan, yang artinya tidak direkomendasikan untuk dilewati oleh kendaraan berat. Kami maksudkan kegiatan ini untuk mempercepat kegiatan perbaikan jalan yang ada di wilayah Parung Panjang.
9: Pengalihan arus ini dilakukan untuk mendukung perbaikan jalan agar dapat berlangsung lebih cepat dan maksimal. Petugas juga mengimbau masyarakat dan pengemudi untuk mematuhi petunjuk di lapangan demi keselamatan bersama. Pemerintah dan petugas terkait diharapkan dapat menyelesaikan perbaikan jalan sesuai target sehingga akses lalu lintas kendaraan dapat kembali normal.
4: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, anggota DPRD Kota Bekasi, Vendabi Surya Putra, meminta Pemkot setempat memberikan perhatian serius terhadap kendaraan bertonase besar yang melintas di wilayah Kota Bekasi. Menyusul kecelakaan yang terjadi di wilayah Kranji beberapa waktu lalu yang menewaskan pasangan suami istri pengendara sepeda motor.
11: Anggota DPRD Kota Bekasi, Vendabi Surya Putra, meminta pengaturan putaran balik truk di sekitar Kranji karena kondisi jalan di kawasan tersebut memiliki turunan yang cukup tajam. Menurutnya, pengaturan kendaraan bertonase besar harus menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat banyaknya kejadian kecelakaan di wilayah Kranji. Evaluasi aturan operasional dan pergerakan truk dinilai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi jalan di kawasan tersebut. Ia berharap aturan terkait kendaraan bertonase besar bisa dievaluasi dan pengaturannya disesuaikan dengan kondisi jalan di lapangan.
2: Saya rasa kejadian ini sering berulang di flyover Kranji. Saya sebagai anggota DPRD Dapil Bekasi Barat dan juga Pondok Gede meminta kepada pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan perhatian lebih terkait dengan lalu lalangnya truk bertonase besar di Kota Bekasi.
12: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
4: 2 pemuda yakni Aat, warga Kampung Cigadok, Desa Kertajaya, dan AYH, warga Desa Cihaur, menjadi korban pembacokan orang tak dikenal, OTK, di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa ini terjadi jam 11:30 malam, usai mereka nonton hiburan musik Agustusan.
13: Kapolsek Simpenan AKP Bayu Sunardi Agustina mengatakan kejadian bermula setelah para korban selesai menyaksikan hiburan musik di lapang sepak bola Cigaru dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI.
14: Korban menderita luka bacokan 2 orang. Kita dapat mengamankan 3 orang diduga pelaku.
13: Saat itu, korban mendapat informasi bahwa seorang pemuda bernama Muhammad Rapli terjatuh dari sepeda motor setelah diduga hendak dibacok menggunakan cerulit. Mendengar kabar tersebut, kedua korban bersama sejumlah rekannya mengejar pelaku yang melarikan diri ke arah Jalan Raya Kiara 2. Pelaku yang disebut berboncengan 3 orang menggunakan sepeda motor Honda Vario kemudian berhasil dihentikan. Korban sempat menanyakan alasan pelaku hendak membacok Rapli, namun pelaku yang berambut pirang langsung mengeluarkan cerulit. Pelaku kemudian membacok salah satu korban di tangan kiri. Korban lainnya juga mengalami sabetan pada bagian belakang tubuh. Setelah kejadian, kedua korban berusaha mencari pertolongan dari pengendara yang melintas.
4: Warga Desa Cijulang, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, tumpah ruah di Jalan Usaha Tani Eretan di Dusun Cikole Kulon untuk mengikuti tradisi Botram Salembur. Aksi makan bersama di tengah hamparan sawah sepanjang hampir 3 km ini menjadi puncak kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Rabu 19 Agustus.
15: Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Andang Firman Triadi mengapresiasi tinggi antusiasme warga yang membawa aneka olahan kuliner khas seperti ikan endemik Sungai Citanduy, semur jengkol hingga pepes untuk dinikmati bersama tanpa sekat. Menurutnya, tradisi ini merupakan perwujudan modal sosial dan gotong royong warga desa yang harus terus dilestarikan.
16: Modal sosial bersama-sama makan bareng ya buat ram itu yang memang sekarang tradisi udah mulai hilang. Tapi ditumbuhkan kembali oleh warga masyarakat Cijulang untuk sama-sama makan bareng di pagi hari setelah kita, salah satunya kemarin kita telah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegembiraan ini diwujudkan dalam makan bersama.
15: Kegiatan tahunan pasca perayaan 17 Agustus ini disambut gembira masyarakat. Salah seorang perwakilan warga, Didah Nur Aidih, menceritakan bagaimana seluruh warga bergotong royong membawa beragam sajian olahan lokal secara swadaya dari rumah masing-masing.
17: Buat ramsa desa, masyarakat antusias untuk mengikuti buat ram.
18: Berarti ini tradisi tahunan ya?
17: Iya, makanan yang dibawa biasa kan kalau masyarakat masing-masing ya Pak ya. Kalau ini khusus pais, terus ada semur jengkol, ada teo, ada nasi biasa, ada daging entog, no? Entog.
15: Sementara, Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat menyampaikan kegiatan Botram Selembur ketiga ini diikuti lebih dari 1.000 warga dari 5 dusun, lembaga pendidikan hingga pondok pesantren. Selain mempererat silaturahmi, pemerintah daerah dan pihak desa berharap tradisi unik makan di pematang sawah ini dapat terus dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya unggulan di Kabupaten Ciamis.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
12: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain, dan
2: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya makin terarah, IPM naik dan kemiskinan menurun. Di bawah kepemimpinan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Haji Asep Sopalil Ayubi, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2026 mengalami peningkatan dari 69,9 poin pada tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 70,76 poin. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya meningkat dari 4,6% pada 2024 menjadi 5,3% pada 2025. Sementara itu, persentase penduduk miskin turun dari 10,2% menjadi 10,15%. Bupati Cecep menegaskan capaian itu merupakan hasil kerja bersama sekaligus bukti bahwa pembangunan dapat terus bergerak melalui kebersamaan, kerja keras, dan kolaborasi. Hal itu disampaikan oleh Bupati pada saat memberikan sambutan pada upacara peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 yang digelar di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di halaman belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mempercepat pembangunan, kata Bupati, Pemkab Tasikmalaya terus menjalankan 13 program prioritas gerak cepat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Di bidang infrastruktur, percepatan dilakukan melalui penanganan dan rekonstruksi sejumlah ruas jalan dengan total penanganan mencapai 100 km.
2: Pertama, dalam pembangunan infrastruktur, kita terus melakukan percepatan melalui penanganan dan rekonstruksi berbagai ruas jalan, termasuk ruas jalan Cibalongdera, Papayan Cikalong, Cayur Neglasari Tawang, serta 32 ruas jalan lainnya yang saat ini sedang berjalan lebih dari 100 km.
1: Di bidang pendidikan, pemerintah daerah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program Satu Desa Satu Sarjana dan persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi. Pembangunan itu ditargetkan memasuki tahap groundbreaking pada bulan September nanti.
2: Dalam bidang pendidikan, kita terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program strategis, di antaranya Satu Desa Satu Sarjana, program revitalisasi sekolah TK, SD, SMP, PKBM, peningkatan kesejahteraan guru, serta persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi yang insya Allah pada bulan September mendatang. Pembangunan tersebut akan ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking sebagai langkah nyata dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
1: Sementara itu di bidang kesehatan, Pemkab Tasikmalaya mempersiapkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah Cipatujah dan Ciawi sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah juga terus mendorong pemerintahan berbasis digital melalui optimalisasi Common Center dan pengoperasian Mall Pelayanan Publik Digital Nasional yang menjadi pilot project versi 2 di Jawa Barat. Pembangunan juga diarahkan pada penguatan kehidupan keagamaan, lingkungan dan ketahanan pangan, ekonomi serta olahraga. Menurut Bupati, seluruh ikhtiar pembangunan itu pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
2: Semua ikhtiar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari perjuangan kita untuk menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan dan kemakmuran yang nyata bagi rakyat kita. Hadirin yang terhormat, kemerdekaan tidak mungkin kita isi dengan kerja pemerintah semata. Pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kolaborasi, meningkatkan kepedulian, serta menjaga keamanan dan ketertiban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang wargi pendengar Radio Suapura Karanglungah dimanapun Anda berada. Dewi yang temani siang hari ini, hari Kamis ya sekarang. Tanggal berapa? Tanggal 20 Agustus 2026. Menemani wargi semuanya siang hari ini tidak biasa, gak usah dibahas ya. Yang jelas kita siaran aja deh.

Sampai sore nanti kita bersama. Semoga Anda merasa tertemani dan merasa terhibur. Tentunya Debbie sehat, Anda juga harus selalu sehat. Semoga selalu diberikan kesehatan, ya, kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang siang hari ini masih setia dan mengaturkan selamat siang untuk Anda, ya, hatur nuhun. Yang kayaknya anak bobo nih, ya. Bobo bun bobo, ya, namanya tuh bobo dah.

kita mau bobonya juga tibra wargi ya. Sudah tibra ngimpi lagi. Di NTT mau boro-boro taralibra wargi ya. Saudara-saudara kita di sana begitu yang terkena gempa gede. Gede-gede ting gempa teh ya Allah sararian. Gempa yang tidak berujung kapan akan selesai? Kenapa mengatakan demikian? Karena Dewi dapat info dari BMKG bahwa gempa susulan di NTT ini masih akan berlangsung hingga 3 pekan. Nah, dan warga diminta untuk tidak panik begitu ya. Orang meh baru-baru 3 pekan diberi sekali ngeri ya guys. Nanti Dewi infokan untuk Anda. Yang jelas kita bersama sampai sore nanti. Dewi sehat, Anda sehat. Semoga selalu tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang lancar begitu. Nggak usah kaya, cukup aja. Kalau cukup kayaknya cukup senang hatiku gitu. Sing daramangnya nanti damang deker usum sabar we. Saya ge sabar manekat seberapa kan ya, seminggu lebih. Itu bat air panas tirisnya sudah tidak ada. Tapi batuknya masih ada, mana batuk ngesi. Ngesinya pun ngesi. Jadi memang harus sabar. Semoga dengan kesabaran ini menggugurkan dosa, membuat kita lebih taat kepada Allah. Ternyata sakit itu memang pahit. Gitu. Yang sudah ngawe anu.

Ini dari Pita Apia berjudul Perih Begita. Swear Dewi tidak mengerti memeusan lagu ini. Teh mau kudu ditanya ke si Ata, si Ata Jawa Kowek. Ata lagu nanti teh. Naon artina.

Kalau ada kata-kata perih miko, perih miko sama perih ya tetap perih hati mana-mana. Kalau ditanya kasih Ata, Ata anak uwe, terang WA ya, nama bobo HP-nya dijualnya. Ata HP dijual, nama ke dijual. Yang peranting WA ke Sukapura ya. Selamat siang buat semuanya. Dikira lagu perih yang kayak LP gitu di cover sama Depari Dipita Alpia ya, tapi ternyata bukan Sudah dihadirkan untuk Anda siang hari ini. Terima kasih yang sudah nge-WA siang-siang Udah penyiarnya belum ngantuk sekali ini kayaknya. Ngantuk sekali ya. Selamat siang buat Miss Un, Abi Ayah Bu, Sarua Tunduh, cuaca panas, calawak, kekuasinga ya teduh. Aja nene calawak teh singa ya. Lenyo kopi anger tunduh sakitu ya Bu non. Sami-sami kasep cenah. Beli sarangan kepedean ya. Semoga diijabah doanya. Ucapan adalah doa ya. Semoga doanya diijabah. Lamun sami-sami orang kaya ya, ya sami-sami kasep ya, udah sami-sami kasep ya. Mama Mila di Cihuni, waalaikumsalam. Lagu Mutiara pamit terlepat di Kaperi Giperina hilap deui. Mutiara itu lagunya dari Diperina Indra ya, bukan Giperina tapi Diperina Indra. Siang Mama Mila, Andre Dewo, waalaikumsalam. Sore Ibu, sore ya. Untung ada mukandala opening, nah hampir kabel nyeng nyebat Mang Andi ya. Dewi kemarin ya, kita kan kembali besok hari Rabu begitu kita bersama. Lupa tidak nyebut insya Allah begitu ya. Tapi ternyata Dewi dapat WA malam, Mang Andi gak bisa masuk karena mau ke Tasik. Jadi siaran anak katanya hari Rabu ku abi we. Ya no komise ku ibu senang gitu. Gitu nye. Jadi kita sudah siap-siap, semangat, sudah mau apa. Ada saya mah kalau bahas siaran pagi itu berarti tidak masak begitu. Ya udahlah, tidur saja, tidur rohnya. Dan Kamis ya, ya jadwal dia jadi aku yang masuk begitu Mang Andre Dewo ya. Laguan Bu Nepi Asmara Menepi di Kenton Kaukasan Anda pendengar Sukapura. Kau ibu sehat-sehat. Doa yang sama buat Anda. Selamat siang buat Andri Dewo ya. Sehat juga untuk Anda sekeluarga. Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir sehat terus Ibu Teh. Alhamdulillah pamugi nye kamana wae sene. Teti balik. Masih aman tanggal 20. Puyeng . Riut kena sirah ya teh. Riut pun mikiran hirup teh, tapi syukur kena boga kena sirah. Laguan Happy Asmara biar gendut spesial buat Siri Deutun saja. Semoga sekarang anaknya perempuan karena dia sudah punya beberapa laki-laki. Sementara yang paling cantik di rumah adalah ya istrinya Wang Paa begitu ya. Jadi yang sekarang semoga si utuhnya itu perempuan begitu. Lagunya Dewi carikan nanti Dewi putar untuk Anda. Amin. Cenah budaknya kan hiji we ulah jiga paal. Nah maka ulah jiga paal irung nanam rup do si Ulah juga bapaknya, irungnya namro udah. Neng juga si mamanya. Lain gitu pak, nyak sana ulah juga bapaknya. Dia menyadari ya.
dua-duanya putranya mirip banget Pak. Dewi lihat di foto-foto kalau dia lagi di Facebooknya, ini mirip Bapak Naget. Kasih utun ayana kudu awewe, nurut ka saha, nurut ka mamana. Saya blokan ku Dewi seketik deh. Sing soleh, sing sehat, rezekinya sing lancar. Pak, ujung siang. Sore bu, sore cuaca hangit, ngucrak kelek, semu ceper, rompok polo lungleng. Ayo kita nih ya Babe Ipe, riwe lah ya. Menjeng siang Babe Ipe, laguan duruk-duk-dak, motor kepetakan, nuburut diudak-udak, ku dokter Kristunantannya. Lagu naon eta? Agak nuker gini kan. Permisi, aku mau ngamen. Kicau mania. Anu mitina podei. Lagu nana teteh Babe Ipe. Ah, tinggal larti. Lewat aku saya mau abadku di pikiran karya triat sirah. Simple, ya nama. Ya hirup teh kudu simple. Tong kudu berat-berat. Nih. Kita benar tuh benarannya tidak ada itu lo duruk dug dag mana ilah. Waalaikumsalam siang bun, alhamdulillah hurung ayah nama listrik teh menik karasal cene. Oh berarti tadi pemutusan ya di sini ya. Iya pemutusan dulu tadi Sukapura juga mati lampu begitu ya. Itulah kalau tidak kerjasama Sukapura dengan PLN, jadi wargi-wargi yang tidak mendapatkan info pemadaman ya begitu. Tidak siap-siap begitu ya. Kemudian kernyang mati lampu gitu kan, pekerjaan terbengkalai begitu. Kalau ada info kan dari PLN kita sampaikan, jadi wargi-wargi semuanya sudah pada tatahar begitu ya. You know tatahar mamah Naila. Sampai saya bunda saya selalu amin. Terima kasih mamah Naila. Amar siang nembe hurung lama lempun aliran ti enjing laguan Mutiara Adela. Jadi Amar juga sama ya, jalur itu tuh mati lampu begitu. Iya. Selamat siang buat Amar ya. Lumayan tadi dari jam berapa ya mati lampu nanti, jam 8 lebih apa jam setengah 9 begitu karahurungnya. Ada Norin, waalaikumsalam jeng santan ngomong damang kewet acan empu ada mangna abi mamula soe patungan teh ayo cenah ka WC ulah diubaran kena antep sina BAB tuluy. Ame naon engkena, ame langsing teteh Norin. Langsing liur sirah jopu yang nyanyi juga tuh ke dokter. Mentalku obat warung maka dokter wayahananya. Diko kuri jeng siang bihaji. Semoga sehat-sehat Bi Haji teh ya, sudah ngamis call menandakan dia pengen dikirim. Beli jeng siang kalau Kabi Iko kari mama Mia itu apa dedang sehat nggak sih tadi pagi-pagi beli susu kesini. Semoga sehat mama. Aduh Dewi kalah kahilapkan kan wengke kaditu amengnya. Teteh Norin juli jeng siang begitu ya, neras damang penyawatnya. Ada Atta, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Atta masih roheng. Ayo mah uyung mah selalu mendengarkan pada kakara buka kuota mah apa kabar tuh denya. Dengan THP yang dijual efek TW kuota aneh. Syukur hari ayah, moga sehat selalu, bahagia bun, ngara bisa ngahibur selalu, amin. Kita lagu kembagaan
lagu kebangsaan emak, lagu Jawa koek masana jan beda Jawa na oge. Da lagu ieu mah lagu using Jawa bayu wangi cenah. Tapi da uing mah ngarti. Jadi goyang we majalengka digoyang hawa. Dia kan nanya artina naon gitu, masalahnya saya teu ngarti. Licik menuk ceaman muka dina gugat nanya. Syukur atas sehat-sehat, dikira engkau tidak ada begitu ya. Si Roheng soleh ya. Secara dia sudah sekolah sekarang begitu. Mus-mus, ayah minta bekal, ayah minta bekal. Gampilkan rejeki nanya atanya, moga budak tujuan yang kudu sabar ya. Ada magina siang bu pada bobo, jadi begini. Lagunya ingin memeluk dirimu spesial si Etan udah di itu saya tong tarik teh. Atu dampura ya macana ka eta kanaon teh katrug-tugeun jadi rada tarik. Lagunya geun meuluk dirimu spesial si aya eta cenah tong tarik teh macana. Kacida mama gina ma ya. Jack hadir bu. Terima kasih Jack. Selamat sore buat anda. Hatur nuhun. Nyek.

0: drama jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Dari Happy Asmara, Dewi hadirkan untuk Anda dua-duanya dari Happy Asmara. Jadi pada ketua kitanya, yang jelas tidak masalah Anda suka, Dewi senang begitu ya. Sore buat semuanya, belum semuanya sempat dibaca WA-nya, tapi tenang aja.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Sama-sama Gina, selamat sore. Ingin memeluk dirimu untuk ayah yang di sana, bukan yang di sini. Jack, selamat sore Jack, sudah ya. Nuri, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hadir sore bundaku. Moga sehat selalu, bahagia, amin. Mati lampu bun di 11:30, neme hurung. Ayeuna kot asa dikaryakeun pokona mah abi bobo kot sawaregna dugi ka ngimpen ngapung. Da ngapungnya nantinya padahal da mulan dirurusuk. Gaskeun lagi sambil dengerin bunda. Sore Nuri, enak lah dinikmati rupi hidup itu eh. Jangan sampai tidak dinikmati. Bibicit, sare bun di sini mah. Sare bun di sini juga sama berhurung sore atau sare ya tanya. Lagunya kotak masih cinta. Salam yang dengar aja spesial ubun yang tugas. Nuhun sami-sami bibicit ya. Selamat sore untuk anda. Teh Ucu Jaiter, waalaikumsalam. Ayo gening ubun barterannya bun. Iya, laguna gadis cantik Kalimantan. Salam kasihan spesial ubun mungkin naras damang. Amin. Biar tetap bisa menghibur semua pen suka pura ya. Kamu mut gemujang nasi. Ayo nama kita kena Teh Ucu. Nono bun sami-sami Teh Ucu ya. Selamat sore untuk anda. Norin, pugu hai jajan sebelak bu abi teh liwar teh kakapok. Wilujeng atunya. Wilujeng, wilujeng lah. Itu benang dicarek monyi. Jangan atuh sayang begitu ya. Jajan sebelak dan bagus sore, moga sehat sekeluarga, amin. Salam Ma Caca sama Wanut juga Bikok, tidak lupa buat Cucu Karedok Medok, lagunya pecah seribu bunun bun sami-sami den. Amar nuhun laguna bunda cantik, sami-sami Amar ganteng. Sare ubun du nawe paceklek ngelayap tita selor es nu kitu manya. Laguan secolek dua colek aa. Salam ka ubun nyalira sing neras sehat bun. Makasih bundaku sami-sami Kang Ujang. Sehat-sehat deh untuk anda ya. Nuhun menepina bun. Jadi hayang menepi helang yuhan hanapun tangga cikur. Nuju panas kema mulang. Semua benar eh. Dalam tidur tangga cikur, tangga cikur. Paya teradi Sukapura na parempak te kuota na habis ye. Nah, mana te panon si dada utun milu joget ngalaka saheta ngalaka ayah paal ya. Seblok mejiga Dewi seetik tangga teh etana rarai wajahnya. Nono bunga nana Anopis lagunya bunda, moga sehat selalu banyak duit kekeh teman mana ya lah ya. Amin. Amin teman mana ya lah. Selamat sore buat anda ya. Lagunya kepotong ayo Mama Gina karunya duduh teuing. Sabar Mama Gina diputar sekali deui.

0: Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhan nasu inni taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitaballahi wa itrati ahla baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, hai manusia, aku tinggalkan apa yang akan menghindarkanmu dari kesesatan selama kamu berpegang teguh padanya, kitab Allah dan itrahku ahlu baitku. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Kitabullah hablum mamdudum minas sama'i ilal ardi, wa itrati ahlu baiti, walai yaftaraqo hatta yarida alayal haud, fa'udhuru kaifa tahlifuni fihima. Rasulullah sallallahu alaihi wa ahli wasallam bersabda, aku tinggalkan padamu apa yang mencegah kamu dari kesesatan setelah kepergianku selama kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah, tali penghubung yang terentang dari langit ke bumi, dan itrahku ahlu baitku. Keduanya tidak akan berpisah sampai berjumpa denganku di surga Al-Haud. Hati-hatilah dengan perlakuanmu atas keduanya sepeninggalku nanti. Hadis riwayat Tirmidzi dari Zaid bin Arqam.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Asar sudah disampaikan sore hari ini. Jadi selamat menjalankan sholat asar. Semoga amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baby Cid, emang Dewi bilang apa tadi ya? Ternyadar. Ada beberapa lagu pilihan yang sudah Dewi siapkan untuk Anda. Karena kita harus sholat dulu baru kacai. Jadi Anda juga sama ya. Ada kotak masih cinta, ada secolek, ada gadis manis Kalimantan, nah pecah seribu ya. Ini requestan teman-teman kita yang sudah nge-WA sore tadi. Selamat mendengarkan dan terima kasih untuk tetap setia mendengarkan Radio Sukapura.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermatsel.
2: Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermatsel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermatsel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jelang.

Sudah ya Dan ya, semoga sudah selesai sholat, lagunya sudah diputarkan untuk Anda. Rusdi Setiawan hadir, mak, siapapun pemimpin yang ngerwe, ngaput nanti bisa becer. Jadi mati wae ngus kumaha atuh denya, hararese kecuali ada perubahan pada diri sendiri, tapi itu juga bukan solusi, bukan solusi, mun mampu atuh kitu mampu mah ngariripuh deh. Kumanya Mang Rusdi, saya mah dinikmati, disyukuri, dijalani aja. Magin, makasih lagunya mai dua kuyeran. Tadi teh masih 4 menit. Dewi baca dulu WA karena mau adan. Jadi diulang lagi ya. Bukan apa-apa ya. Siang, Bu. Hawa panas ya, mana bau kelek mana kelek bau simut. Emang simut bau ya. Dewi, itu apa mun simut bau? Tetap semangat we ngaputna buat Bu Ibu sing ngerasa tetap jaga kesehatan. Amin Mang Breo ya. Itu juga nih teh ayeuna mah kalau mau makan teh diimpleng heula eh. No, no kira-kira asup. Oh iya asup dahar. Kopi anda laki miun weh tetun lu. Ngusna tementah Mang Jeke. Angelin, waalaikumsalam jeng santan, apa kabar? Kabarnya masih batuk ya. Moga sehat buat Bunda, amin. Salam buat semuanya, waalaikumsalam. Request lagunya Cinta Rahasia di Antas, terima kasih. Wassalam sama Angelin. Waalaikumsalam, terima kasih untuk Mbak Angelin, ditunggu lagunya ya. Tegucu jahitar hanupis ubun laguna, hanupis tu, bibicit hanupis tu, hanupis bu lagunya. Emang tadi bilang apa pagi ya? Tapi manusia itu tidak luput dari kesalahan, jadi tolong dimaafkan. Info dari saudara-saudara kita di NTT, Wargi, Anda tahu tidak? Aku tak mau. Setelah pada tanggal 15 pada hari Sabtu terjadi gempa berkekuatan 7 ya yang mengguncang NTT atau Nusa Tenggara Timur. Hingga hari Senin 19 Agustus pukul 17 atau setelah 5 hari gempa bermagnitudo 7 mengguncang wilayah tersebut, tercatat 3.055 kali gempa susulan ya. Anda bisa membayangkan? Bisa? Bisa tidak? Sekali gaing slir. Jadi terjadi 3.055 gempa susulan begitu setelah gempa yang terjadi pada tanggal 15 berkekuatan 7 skala Richter begitu ya. Dan 3055 gempa susulan ini tercatat hingga hari Senin. Hari Senin itu tanggal 17 ya. Hari Senin itu tanggal berapa itu hari Senin ya? Oh, hingga Senin tanggal 19 per pukul 17 hari Senin tanggal 17 begitu ya. Jadi ada 3.505 gempa susulan yang terjadi di NTT. Tengku Faisal Patani mengatakan magnitudo gempa susulan tersebut bervariasi dengan terbesar 6,2, terkecil hanya 1,1. Jadi jumlah gempa susulan sampai dengan jam 17 sore kemarin 19 Agustus adalah 3.055 gempa susulan. Ribu ya. Maaf. 3.000
Karena kalau latus kan nona 2, ini nona 3. Jadi 3.505 gempa susulan ya, dengan bervariasi antara 6,2 yang terkecil 1,1. Kalau BMKG itu ada alatnya, jadi ketahuan ya kalau gempa itu dia grafiknya naik begitu. Gempa kalau kecil naik juga, biasa lagi naik lagi begitu ya. Meski begitu, dari total gempa susulan tersebut hanya 88 gempa yang dirasakan dampak atau guncangannya oleh masyarakat ya. Disampaikan NTT memerlukan waktu antara 3 hingga 4 pekan untuk kembali memulai normal ya. Cerminku pecah seribu. Peluruhan usai gempa merupakan proses penurunan frekuensi dan intensitas gempa bumi susulan secara bertahap setelah terjadinya gempa bumi utama ya. Sementara Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto memastikan tidak ada gempa susulan yang lebih besar setelah gempa utama begitu. Jadi dia menyebutkan magnitudonya 7,7 gempa pertama itu ya, hingga 7,8 merupakan magnitudo maksimal. Sehingga ia juga memastikan ke depan gempa susulan akan lebih kecil karena merupakan masa peluruhan.

Sementara update terbaru mengenai korban tewas ini yang terjadi di NTT adalah 70 berapa tadi T-nya? 72 meninggal ya, jadi 72 meninggal dunia dan 900 luka-luka begitu ya. Sangat memprihatinkan saudara-saudara kita di NTT. Semoga segera pulih seperti sedia kala. Kita juga tentunya harus waspada karena di tok-tok dibaca nih, wah, berseliweran informasi-informasi mengenai gempa-gempa yang ada titik merah begitu. Karare ngorgi dunya teh geus kolot ngestereng geusan boanya. Boa itu. Sanarieun nya dari CNN update terbaru yang Dewi kutip informasinya mengenai saudara kita di NTT yang terjadi terkena gempa 7,7 dan gempa susulan 3055 kali begitu ya. Jang Nur Jaman, selamat sore, request lagu Setengah Mati Merindu Judika. Salam buat Yoni di Cianiwung. Insyaallah Kang, selamat sore. Mati bra bobo gue bun, gempa susulan menit 300 kali. Kalau 300 mah nolnya kan 2 begitu. Ini nolnya 3. Begitu ya, jadi 3.055 berarti kan ribu ya. Dewi takut salah nanti menginformasikannya. Jadi terjadi berapa tadi teh? 3.055 kali ya, atau terjadi gempa susulan di sana 3.055 gempa susulan. Nauzubillahi min dalik. Sarareun wargi, pamugi urang asing salamet ya Allah. Karareung eta. Pamarentah juga pasti pusing ya karena harus recovery rumah, harus memberi bantuan-bantuan. Harus memberi kesehatan kepada warga masyarakatnya ya. Dan ya makanya yang korupsi-korupsi itu, aduh ya Allah ya Robana sebelah, untuk sadar dan memberikan uang kita uang itu kepada saudara-saudara kita di sana ya. Sing lompat ke Singapura ke Angaroy. Naon aya gempa. Diamankan di Singapura sana. Salarian ya Allah kawas mau marawat.

Rejeng santan kembali mangbreo ya lalino cenah bibu jauhkeun kanggo ka urang Tasik ka Tasik Karang mah mana keur salah rusak buat pemerintah pusat pimpinan yang saya pilih malah mereka beri sungguhannya ka saya pilih sing gerak cepat tanggapna prom NTT WGT ya amin. Lain ngomong-ngomong itu sararieun kita mang breo lalinu jadi ngingetin diri sendiri tentang newa bukan berarti di kita gak ada karena daerah Jawa Barat juga termasuk adalah cincin api atau ring ya yang termasuk ada banyak gempa begitu. Suksian di NTT jika di NTT weh meniribuan gitu ini banyak-banyak beristighfar bersolawat sugan weh antunya. Ya pitulung gusti orang masalamet gitu tah. Setidaknya kalau kita sudah waktunya juga ayah bawain gitu tehnya udah pasti mau ke mana gitu nya mang breo gitu teh. Jadi bersolawat itu menandakan cinta kita kepada nabi kita begitu. Jadi lemon kalau lagi ngaput itu ngambil satu salawat satu gitu. Jadi kalau kaputannya ada 50 potong kan lumayan ada 50 solawat yang kita sampaikan. Semoga weh tete ngelindungi kita etanya. Kalaupun karena kita kan tidak tahu umur kita kapan ya tetanya. Tungan ayah bawaan gitu ke akhiratnya. Ya kita lain bisa salah apun tanya. Ya Allah, ya Robana menakutkan. Ningali di tok-tok di Cina hujan angin. Ini kata mobil ke paralin. Ningali di Jepang, Erpan gempa dewe. Iya, Cina bundu aing si Erpan. Gempa dewa Erpan, iya mbun katanya. Aduh, lalino, lalino, anye. Jadi soak katanya begitu ya. Non bibu wajanganan. Ah ini mah mengingatkan diri sendiri saja. Kalaupun Anda mau ngikut ya alhamdulillah begitu ya. Jadi orang temelaur mere atau KNTT hante gitu ya. Mere bantuan orang oge susah. Orang masalahnya emang breo. Ayo saling mengingatkan saja. Angelina tenun lagunya sami-sami. Moga bunda selalu beri kesehatan rezekinya. Banyak rezeki juga panjang umur bahagia. Ya salam kau ke mama bagja sehat selalu ya. Amin doanya terima kasih ya. Atas doanya, doa yang sama untuk Maya Angelin juga ya sama. Ujang hadir di ibu namanya beres ibak geus kasep ayeuna ujang teh syukur geus salatan. Geus acan salat teh geus mani teh salatna kayak pinuku tarigu. Coba tukang kekeprok si Mang Ujang nya. Alhamdulillah hujan deh ibun di dia maros ngopi hitam sambil ngadangukan ibun. Kita malah caang begitu. Aduh, alhamdulillah di Bandung sudah mulai hujan. Di kita kapan nih? Semoga segera mungkin untuk kembali hujan nih. Karena rekan atau juga saudara-saudara kita di tempat yang lain udah banyak kekurangan air tuh. Nah, kita sih aman pakai PDAM herang juga ya. Cumanya gitu geninganan mayarnya mahal. Karunya kan mayar. Mengingatkan saja Mang Breo ya.
Mienjelin, uke nomor lah sana. Buat apa? Salamin aja ke Mama Bagja ya. Nggak usah minta lah, malu. Mienjelin malu, ngapain juga minta-minta nomor. Makin di kita semalam gerimis, cuma gerimis aja. Itu juga alhamdulillah ya. Belum hujan basah begitu magin nih buat saya mah jam salapan kerek setengah opat hudang hoream jam opat gitu. Alarm teh jam 3 gitu geus disada di pareuman sakadap deui ya Allah ceuk teh tunduk kene kadon jam 4 teh geus mah kaburangan ya udang teh masyaallah ya. Buat apa Angelin sok buat apa dulu kalau buat itu nanti Dewi info kalau misalnya buat apa buat apa juga buat apa begitu. Makin iya bun iya. Makin jam 2 masih kena buncelik ya. Buncelik-buncenong begitu. Wah jam sakit ker mencapai tadi masuk eta sok ngorok begitu ya. Kenapa kerasa ngorok? Karena pas lilir, nangono disada, padahal ngorok sih menggoreng. Angker-angkeran. Mun capek ya teteh. Secapek mata, rati, bra, oi, teteh. Pengantri dewa pasien atau bun beli badai masihan sahada wek-wek. Dewi itu gak bisa dimasukin pulsa begitu. HP Dewi itu tidak bisa dimasukin pulsa karena Dewi pakainya pasca bayar. Bayar heula, pakai heula karena bayar. Jadi kalau ada yang ngasih pulsa mau badir, kenapa ya mah? Takut saya masuk ditolak. Jangan ya, karena kita pakai pasca bayar. Jadi percuma lebar gitu, ta ya Mang Andre Dewo. Berewa gitu numang berewanya. Saldo dana, oh saldo dana. Dewi nggak punya dana. Dia nggak punya dana. Asalnya naon deh, artinya naon noe. Makin secara kerja kerjana tengah malam sampai subuh mama gina ya deh mama gina sok atuh wilujeng istirahat acan terang wajah bunda suara aja terang nanti yang kenal we kita kan udah kena di udara tak mama bagja mangis apa lunsim goreng. Dewi itu orangnya hitam manis, kebanyakan hitam begitu ya. Jadi meleg-meg begitu. Ya, bibicit. Dewi itu orangnya hitam manis karena kebanyakan hitam begitu ya. Kulitnya itu sawo matang, cenderung buruk begitu. Sudah buruk bau lagi. Nerima kun yeah. Saya sudah alhamdulillah setiap sholat nuhun ya Allah alhamdulillah Gusti berkah umur abdi ya Allah yang sehat abdi makitu wehongko sehat selamat dunia akhirat no tidak ngadu anak gitu lah saya mikirin mulai nalir terus liur gak capek ditambah deh ah mending yang enteng-enteng aja dong anaknya.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya makin terarah, IPM naik dan kemiskinan menurun. Di bawah kepemimpinan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Haji Asep Sofaril Ayubi, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2026 mengalami peningkatan dari 69,9 poin pada tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 70,76 poin. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya meningkat dari 4,6% pada 2024 menjadi 5,3% pada 2025. Sementara itu, persentase penduduk miskin turun dari 10,2% menjadi 10,15%. Bupati Cecep menegaskan capaian itu merupakan hasil kerja bersama sekaligus bukti bahwa pembangunan dapat terus bergerak melalui kebersamaan, kerja keras, dan kolaborasi. Hal itu disampaikan oleh Bupati pada saat memberikan sambutan pada upacara peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 yang digelar di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di halaman belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mempercepat pembangunan, kata Bupati, Pemkab Tasikmalaya terus menjalankan 13 program prioritas gerak cepat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Di bidang infrastruktur, percepatan dilakukan melalui penanganan dan rekonstruksi sejumlah ruas jalan dengan total penanganan mencapai 100 km.
2: Pertama, dalam pembangunan infrastruktur, kita terus melakukan percepatan melalui penanganan dan rekonstruksi berbagai ruas jalan, termasuk ruas jalan Cibalongdra, Papayan Cikalong, Cayur Neglasari Tawang, serta 32 ruas jalan lainnya yang saat ini sedang berjalan lebih dari 100 km.
1: Di bidang pendidikan, pemerintah daerah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program Satu Desa Satu Sarjana dan persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi. Pembangunan itu ditargetkan memasuki tahap groundbreaking pada bulan September nanti.
2: Dalam bidang pendidikan, kita terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program strategis, di antaranya Satu Desa Satu Sarjana, program revitalisasi sekolah TK, SD, SMP, PKBM, peningkatan kesejahteraan guru, serta persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi yang insya Allah pada bulan September mendatang. Pembangunan tersebut akan ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking sebagai langkah nyata dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
1: Sementara itu, di bidang kesehatan, Pemkab Tasikmalaya mempersiapkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah Cipatujah dan Ciawi sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah juga terus mendorong pemerintahan berbasis digital melalui optimalisasi Common Center dan pengoperasian Mall Pelayanan Publik Digital Nasional yang menjadi pilot project versi 2 di Jawa Barat. Pembangunan juga diarahkan pada penguatan kehidupan keagamaan, lingkungan dan ketahanan pangan, ekonomi serta olahraga. Menurut Bupati, seluruh ikhtiar pembangunan itu pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
2: Semua ikhtiar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari perjuangan kita untuk menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan dan kemakmuran yang nyata bagi rakyat kita. Hadirin yang terhormat, kemerdekaan tidak mungkin kita isi dengan kerja pemerintah semata. Pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kolaborasi, meningkatkan kepedulian, serta menjaga keamanan dan ketertiban.

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan

Ada pemadaman sebentar barangkali karena ada sambungan setelah beberapa daerah mengalami pemadaman. Pareuman heula nu ka Sukapura. Pareuman we daerah-daerah Batur hurungkeun deui nu Sukapura. Pareuman nu Batur. Kana istilahna Pring, ya bukan. Istilah nanti naon ya. Cinta karena ode. Sana deh buat anda eh. Apalagi apa itu namanya eh. Pring, karena dari pring. Biar di pikiran ya. Sore Dewi buat bonyi, sore jeng asih kita manis. Iya, kebanyakan hitam manisnya hilang. Pokoknya itu manis putih begitu ya. Putihnya hilang tinggal manis. Pokoknya apa kabar, lama kagak ketemu nih pokoknya. Sehat-sehat deh buat anda ya. Mang bre, wata bu basa gempa no minggu ke tukang. Etama alarmna ku gempa da nyesian tertidur. Deh lompat keluar. Tapi kapo budak kita bawa.

karasa gitu geus gempur. 5,2 kalau tidak salah di Pangandaran. Jadi no minggu kamari alarmna aku gempa danya sieun teu tidur deui lompat ka luar nepi ka pos cenah budak teu kabangun. Selamat sorangannya. Dia kan suka ngewanti-wanti begitu kalau ada gempa itu ya. Carilah tempat berlindung kalaupun tidak bisa lari keluar karena barangkali darurat ya, darurat na hiji gempa na gede itu. Kemudian naon dehnya gempur we gitu, nyumput di kolong gitu, kolong meja, kolong kores itu kecil, kolong meja itu. Dia siap-siap wanti-wanti lamun aya gempa eka dapur nyumput na meja makan. Kemarin geus digebeg-gebeg kuat. Namun meja makan nu di tukang geus rada kitu teh geus rada goyang-goyangan. Meja makan kan dapurnya ada dua teh. Saya nama meja makan nu iya teh nu kuat nih. Nah teteh, nama tu bilai mendali. Masalahnya rumah yang ke depannya itu tidak di ini, tidak dicor begitu, masih bangunan lama. Jadi khawatir aja. Karena itu kalau misalnya ada gempa kemudian banyak korban gitu ya, karena itu tertimpa bangunan. Nah, tertimpa bangunan, banyak yang luka-luka, ada yang sampai meninggal gitu. Jadi di urang mah memang can dirancang gitu ya. Juga di Jepang erpa neker sana itu kenana sagi degi sana, karena memang kalau di Jepang itu udah dirancang untuk tahan gempa gitu.

sendiri sendirian masalahnya lamun ke kolong ranyang kehalangan ku kasur hiji deui. Jadi lamun lompat saya lompatnya ke dapur gitu. Terus ke dapur di geus dicobaan si meja na kuat. Sidang antisipasi ya. Naudzubillahi min dalik ya karareueung kakara geus game dibere gempa sakitu geus naon ngaranna teh ya. Cek Mang Breo mah naon Mang Breo.

keung gitu nyi. Jadi karena sakit orang geus keung begitu sarareunnya. Karena banyak yang korban itu karena memang tertimpa reruntuhan rumah gitu. Soak begitu ya. Mama Fikri, selamat sore, nyimak aja Bun. Terima kasih. Info namanya teh Ibu Negara ada aliran ayah nage Bun di Pasir 70 mana meta Bu setengah opat tuka hurung luka acan. Lagi sangu acan asak cenah kumawe. Maliwe pinagun kena langseng. Pinagun kena langseng jadi asak dina langseng nyen sangu banyur Andre Dewo ya. Terus di Setiawan Budewi ngorana bade jadi kumbang desanya secara hitam manis. Terlalu hitam ini teh. Saya teh wah geus nginum kolagen. Cerita nama geus itu cenah ku kolagen ngente we disuntik vitamin C sieun. Kalau geus beak sadus uproban bodo amat. Kada cek watur ku kolagen cenah sok bikin apa namanya? Kulitnya agak cerah begitu. Duka pada geus nini-nini warna jadi temempan. Sirus di Kemang Desa. Saya mah cicing naga di kota. Jadi eueuh Kemang Kota eueuh. Terus deh buat anak habis ah waktunya deh pamit ya. Terima kasih buat semuanya untuk para pendengar Radio Sukapura atas segala perhatiannya begitu ya. Kita mah ngobrol kosong aja deh gitu ya. Tapi kalaupun ada manfaatnya ya semoga nambah-nambah gitu ya. Saling mengingatkan gitu. Informasinya kalau Anda tidak tahu mengenai saudara kita di NTT, begitu ku saya tadi di info gitu terbaru ya. Dan yang lainnya mah tetaplah hiburan. Terima kasih deh pamit ya. Sehat-sehat untuk kita semua. Semoga tetap selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehat dicukupkan rezeki gitu ya. Sehat lahir batin. Rezekinya dicukupkan oleh Allah karena pekerjaannya diberikan kelancaran. Deh pamit, terima kasih, sampai jumpa, assalamualaikum.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Kena merenah. Ngerenas. Suka Pura FM.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: kebakaran lahan landa Pangandaran, gardu pabrik gula di Tasikmalaya terbakar, tradisi botram salembur desa Cijulang Ciamis tutup peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Musim kemarau memicu maraknya musibah kebakaran di Jawa Barat. Di Kabupaten Pangandaran, lahan kebun seluas 5 hektar di Dusun Karangmulia, Desa Karangmulia, Kecamatan Padaherang, hangus terbakar sejak Rabu sore hingga Kamis dini hari. Tiupan angin kencang serta tumpukan daun kering membuat kobaran api cepat merambat ke perkebunan jati dan mengancam permukiman warga yang berjarak hanya 50 meter.
6: Lokasi dekat pemukiman warga, jarak kurang lebih kurang dari 200 meter. Kalau bisa unit secepatnya dikirim. Ditakutkan api mulai membesar karena angin bertiup sangat kencang.
3: Tiga armada damkar gabungan dari Ciamis, Banjarsari, dan Pangandaran sempat mengalami kendala medan perbukitan sehingga petugas harus menarik selang secara manual menembus bukit. Kepala Dusun Karangmulia, Aceng, menyampaikan api sempat padam usai dipadamkan warga secara manual, namun tiupan angin kencang membuat sisa bara kembali membesar. Menurutnya, asap sudah terlihat sekitar jam 3 sore dan warga langsung berupaya memadamkan api. Namun karena angin cukup kencang, diduga api terus meluas. Aceng menambahkan kawasan perbukitan itu rawan kebakaran dan mencatat setidaknya 3 kali insiden serupa selama musim kemarau dalam setahun terakhir.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Info-info pabrik gula ini kebakaran, posisi terlihat di Gunung Putat.
8: 65 Cikadongdong pabrik gula.
3: Sementara itu, di Kabupaten Tasikmalaya, kebakaran melanda gardu listrik workshop pabrik gula di Kampung Ciputat, Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna pada Rabu petang. Kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik pada gardu gudang las itu menghanguskan satu unit mesin pres dengan total kerugian material ditaksir mencapai Rp220 juta. Proses pemadaman melibatkan petugas gabungan dari Damkar Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Tagana, dan potensi lainnya. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik darurat bagi korban bencana tanah gerak di Kampung Genteng, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi. Sekretaris BPBD Kabupaten Garut, Abud Abdullah, Rabu 19 Agustus menegaskan, bantuan seperti terpal, matras, paket sembako, hingga peralatan sekolah asar 6 jiwa terdampak yang kini mengungsi di rumah kerabat.
9: Korban telah diungsikan di rumah kerabatnya atau saudaranya yang tidak jauh dari sekitar lokasi begitu. Kaitan dengan keberadaan rumah yang terancam saat ini masih dalam kondisi aman begitu. Dugaan awal memang diakibatkan karena adanya pergerakan tanah. Namun berdasarkan hasil peninjauan lapangan secara visual dikarenakan memang kondisi tanah yang tidak stabil. Sementara bangunan yang roboh itu merupakan bangunan permanen. Kami BPBD pada saat itu memberikan bantuan kepada korban rumah roboh berupa terpal, matras, paket sembako, dan juga peralatan sekolah anak.
3: Abud menambahkan pihak BPBD

0: BPBD kini berkoordinasi dengan PVMBG untuk melakukan kajian teknis geologi guna memastikan keamanan struktur tanah tebing setinggi 20 meter tersebut di masa mendatang. Bencana yang terjadi pada sore hari saat peringatan kemerdekaan 17 Agustus ini merobohkan satu unit rumah permanen akibat kondisi tanah lereng yang labil dan tergerus pergerakan tanah pasca gempa Pangandaran. Beruntung, seluruh penghuni rumah berhasil selamat dari maut karena sedang berada di luar rumah untuk merayakan pesta kegiatan Agustusan warga. Warga Desa Cijulang, Kecamatan Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis tumpah ruah di jalan usaha tani eretan di Dusun Cikole Kulon untuk mengikuti tradisi Botram Salembur. Aksi makan bersama di tengah hamparan sawah sepanjang hampir 3 km ini menjadi puncak kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia Rabu 19 Agustus. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Andang Firman Triadi mengapresiasi tinggi antusiasme warga yang membawa aneka olahan kuliner khas seperti ikan endemik Sungai Citanduy, semur jengkol hingga pepes untuk dinikmati bersama tanpa sekat. Menurutnya, tradisi ini merupakan perwujudan modal sosial dan gotong royong warga desa yang harus terus dilestarikan.
1: Perwujudan modal sosial yang ada di Desa Cijulang, bagaimana kita bersama-sama makan bareng ya Botram itu, yang memang sekarang tradisi sudah mulai hilang, tapi ditumbuhkan kembali oleh warga masyarakat Cijulang untuk sama-sama makan bareng pagi hari setelah kita, salah satunya kemarin kita telah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegembiraan ini diwujudkan dalam makan bersama.
0: Kegiatan tahunan pasca perayaan 17 Agustus ini disambut gembira masyarakat. Salah seorang perwakilan warga, Didah Nur Aidih, menceritakan bagaimana seluruh warga bergotong royong membawa beragam sajian olahan lokal secara swadaya dari rumah masing-masing.
2: Buat Ramsa Desa, masyarakat antusias untuk mengikuti Botram.
3: Berarti ini tradisi tahunan ya?
2: Iya, makanan yang dibawa biasanya kan kalau masyarakat masing-masing ya Pak ya. Kalau ini khusus pais, terus ada semur jengkol, ada teo, ada nasi biasa, ada lalap, ada daging entog, no? Entog.
0: Sementara, Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat menyampaikan kegiatan Botram Salembur ketiga ini diikuti lebih dari 1.000 warga dari 5 dusun, lembaga pendidikan hingga pondok pesantren. Selain mempererat silaturahmi, pemerintah daerah dan pihak desa berharap tradisi unik makan di pematang sawah ini dapat terus dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya unggulan di Kabupaten Ciamis.
4: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
4: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
6: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
4: www.radioprssanijabar.net.
6: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Mendukung percepatan program swasembada bawang putih nasional sekaligus memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Banjar bersama pemerintah Kota Banjar dan kelompok tani Mulyasari Mundu menggelar penanaman bawang putih di Desa Binangun, Kecamatan Pataruman pada Rabu 19 Agustus. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menyampaikan kegiatan merupakan bagian dari gerakan penanaman serentak di 17 provinsi yang menjadi tindak lanjut arahan Kapolri demi memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam aksi perdana ini, sebanyak 200 kg bibit bawang putih jenis lumbu hijau dan lumbu kuning ditanam di atas lahan seluas hampir 1 hektar pada ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Didi berharap langkah awal pengembangan bawang putih di Kota Banjar ini dapat terus berlanjut guna meningkatkan produksi lokal sekaligus mengurangi ketergantungan impor.
2: Kedepan bahwa kegiatan penanaman bawang putih ini mendukung ketahanan pangan nasional, jadi harapannya nanti ke depan bawang putih tidak akan impor lagi, sedikit demi sedikit mendukung program bersama petani bawang putih supaya kita bawang putih bisa swasembada pangan.
1: Dengan hadirnya sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan kelompok tani, Kota Banjar optimis mampu mencetak komoditas pangan mandiri yang berdampak langsung pada kesejahteraan para petani.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
5: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Geur naon, Ceung?
1: Iya, geur Facebookan, De.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, De.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam bersabda, tiga perkara bila orang melakukannya dapat menyempurnakan imannya, yaitu orang yang jika rela, maka kerelaannya itu tidak membawanya kepada hal-hal yang batil. Bila marah, kemarahannya tidak keluar dari kebenaran. Dan bila berpuasa, tidak memberikan apa yang bukan haknya. Kitab Tahipul Uqul.

الشاي وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء.

يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني.

ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك.

إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firmanmu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambamu dan rasulmu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu, sungguh engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala almuta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala almustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala masyayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal 'iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa alal guzzati bin nasri wal ghalabah wa alal usara'i bil khalasi wal raha wa alal umara'i bil adli wal syafaqah wa alal ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wal zuwari fi zadi wal nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua.
2: Anda yang mengasih. Sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksian-Mu dan cukuplah Engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikat-Mu, penghuni langit-Mu dan pemikul arasy-Mu, serta yang Kau bangkitkan sebagai nabi dan rasul-Mu dan yang Kau ciptakan dari berbagai makhluk-Mu. Aku bersaksi, sesungguhnya Engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, tunggal, tak berserikat, tak bertara. Firman-Mu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan rasul-Mu, ia penuhi apa yang Kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agama-Mu selama Kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah Kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisi-Mu. Sungguh, Engkaulah Maha Pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang Kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan Kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, Engkaulah Maha Gagah dan Maha Bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati.

dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Jawaban ti kaumna teh tayalian iwati ucapan kaluarkeun maranehna ti lembur-lembur maraneh. Saestuna maranehna teh jalma-jalma nu harayangeun suci. Kalakah rek ngusir kaum dangu ka jalma nu mere nasehat. Nyebutna teh pura-pura suci. Jadi sanggeus dibejaan ku Nabi Lut, yen pagawean maranena teh minculak ti batur, kotor pika ijideun, terus dinasehatan supaya ditinggalkeun jauh-jauh, diganti ku sapatemon antara lalaki jeung awewe, maranena teh lain nurut, terus tobat, tapi kalakah ngarambek, jeung ngancam rek ngusir Nabi Lut jeung para penganutna. Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatoharun. Innahum kan humna kana jama. Berarti Nabi Lut jeung jalma-jalma nu iman ka Nabi Lut teh unasu yatatoharun. Dianggapna teh api-api pura-pura suci gitu kan. Jadi sanggeus Nabi Lut beak dengkak ikhtiar malar kaum Sodom baralik kana jalan nu lempeng. Nyaeta agama Allah nya akhirna mah ku anjeunna disanggakeun ka Gusti nu Maha Kawasa. Naon-naon nu bakal tumiba kamaranehna aya dina ayat 83 jeung 84. Kamdangu. Nyaeta dina ayat nu salajengna. Lantaran arembung eling ka Gusti Allah maranehna hirup ngalajur nafsu nurutkeun pangajak setan. Saha-saha nu teu satuju ka maranehna sedang maranehna ngarasa kuat kakawasan aya dina dampaleungeuna gampang bae diusir atawa disiksa. Tak panyakit ngabarung nurutkeun pangajak nafsu main hantem kromo di kalangan jalma-jalma kuatur dolim sigana nepi ka akhir jaman oge moal leungit. Satuju jeung dewek hayu milu ka dieu. Teu satuju mah nyingkir wayahna. Nu resep ngadu lacur jeung mabok hayu milu ka kami. Nu teu resep ulah loba omong sasantrianan susucian. Aajenganan sakadutna can puguh bakal kasawarga entong pura-pura suci kan kitu ngaromongna. Dina ayat 83 kaum dangu faang zainahu wa ahlahu illam ro'atahu kanas minal govirin. Nya manehna katut kula wargana iwalti pamajikanana ku kami disalametkeun. Naon pamajikanana kan pamajikanana kafir, teu meunang hidayah ti Allah. Ngan saukur hubungan biologis Nabi Lut sareng istrina anapun dina segi kaimanan da ari jaman kapungkur mah kamdangu. Meunang syariat kawin sarajan ayeuna kapir gitu. Tah jadi pamajikan Nabi Lut mah ulantaran kapir teu disalametkeun. Ditinggalkeun. Anu disalametkeun teh Nabi Lut tuluy putrana dua istri jeung jalma-jalma anu iman. Ku akibat turuna adab ti Allah. Kulantaran kaum Sodom, kaum dangu, batan eureun malah kalah tambah maceuh ngalakukeun kamaksiatan, kamungkaran jeung kadoliman nu dilakukeun ku kaum Sodom. Gusti Allah ngutus dua malaikat nu nembongan lir pamuda nu cangker tur karasep. Memeh ka Nabi Lut ieu malaikat teh ka Nabi Ibrahim heula, kayak dijelaskan.
pamaya waktos naon ka Nabi Ibrahimna malaikat. Wanjeuna disuguhan tuang, tapi para tamu teh teu daraykeun noel-noel acan kana dahareun ku Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kaget anjeuna teterangeun yen tatamu teh malaikat. Sanggeus kitu para malaikat teh terus terang. Aranjeuna diutus ku Gusti Allah pikeun nyiksa urang Sodom, nyaeta kaum Nabi Lut. Namung Nabi Ibrahim usul ka eta malaikat supaya maksudna ditunda heula. Cek malaikat, cek Nabi Ibrahim teh. Mun tiasa mah teu kenging wakadi adab. Sugan jeung sugan masih bisa diomean, tapi usulna Nabi Ibrahim teh ditolak ku eta malaikat. Nabi Lut geus kawalahan nganasehatan maranehna. Cek eta malaikat. Jalma-jalma nu ariman mah bakal milu ka Nabi Lut. Maranehna disalametkeun ku Gusti Allah. Mi dipiwarang ninggalkeun eta tempat dina sameme subuh. Putrana dua istri. Iwalti pamajikanana. Pamajikanana mah teu ditinggalkeun. Teu sina milu sabab sarua saongkol jeung kaum-kaum anu buntangol. Jadi pamajikan mah lantaran kaasup ka golongan tukang maksiat ditinggalkeun. Sanggeus kitu eta dua malaikat teh arin ditinggalkeun Nabi Ibrahim. Tadina ayat 84-na wa amtorna alaihim matoro pangdur kaipakana akibatul mujrimin. Jeung kami ngageyer maranehna ku hujan batu. Kampung Sodom teh digeyer ku hujan batu. Nya gerapek titenan kumaha balukarna jalma-jalma nu darosate. Diwatas lembur kamdangu malaikat nu duaan teh papangih jeung budak awewe keur ngalacai. Kabeneran eta teh putrina Nabi Lut. Kulantaran malaikat rek milu ngendong, putri Nabi Lut teh buru-buru bebeja karamana. Sanggeus kitu ku Nabi Lut dipapagkeun dibawa salungkar salingker sangkan teu kanyahoan ku urang lembur. Tapi barang geus aya di imah, istri Nabi Lut ngabejaan aya tamu duaan ka jalma-jalma nu geus karanjingan setan. Dina tafsir dijelaskeun carana teh ngahurungkeun seuneu di pipir ngadurukan mun aya tamu teh. Atuh burudul bae paheula-heula rek arasup ka bumi Nabi Lut. Untung kaburu dikonci ti jero. Terus Nabi Lut ngadeg deket janela sasauran kanu ngagimbung di luar yeuh dulur-dulur. Gusti Allah geus nyayagikeun kaum wanita keur maraneh. Maranehna leuwih alus, omat kudu sieun ku bebendon pangeran. Omat ulah rek ngawiwirang kuring di hareupeun para tamu. Kumatah ceuk nu dilaluar telut, kami mah teu butuh ku awewe. Kami mah geus resep kalalaki, teu resep liang hareup. Kuring malut liang tukang gitu. Ieu teh simpulna nu kaunggal dina surah Hud ayat 78 jeung 79. Margi aya 81 ayat kaum dangu dina Quran ngajelaskeun Nabi Lut gitu. Aya 81 ayat. Jadi jalma-jalma nugis karanjingan setan maksa arasup rek merebutkeun tamu nuduaan. Tah saur malaikat kamen ka Nabi Lut kuring duaan malaikat. Saur malaikat utusan Allah ditimbalan nyalametkeun anjeun katut jalma-jalma nu ariman.
jeung rek nyiksa jalma-jalma nu darolim ku sabab eta anjeun teu kudu hariwang. Tah sanggeus kitu Nabi Lut dipiwarang ninggalkeun eta lemur dina sameme subuh jeung putra nu istri dua jeung jalma-jalma nu ariman dipiwarang ku malaikat tuluy jalma-jalma nu arasup ka eta imah teh maksa teh langsung bararuta kitu. Lalolong kitu. Ari geus kitu kaum dangu dina saatosna Nabi Lut ninggalkeun etal kampung Sodom jeung putrina dua Iwal ti pamajikanana oge jeung jalma-jalma anu ariman geus kitu geus ditinggalkeun ku Nabi Lut jeung jalma anu iman rieg eta bumi ngarieg disusul ku hujan batu. Bahkan dina surah Al-Hijru ayat 78 ayat 74 Gusti Allah ngadawuh faja'alna aliyaha sapilaha wa amtorna alaihim hijarota ming sijil. Jeng eta negara ku kami dijungkir balikin jeng maranena ku kami digeyer ku hujan batu tina tanuh nu belum nu menang belum tanuh nu teas. Kaum dangu bayangkan. Anu mata kening dina adikir dina kersakolamanya dina pulau ayah nu disebutkan Danau Lut. Tugi kaina kan eta ayah ngaran Danau Lut. Jadi eta teh asal nama daratan. Ku Allah dilelepkan dibalikkan nuti luhur jadi tihanap. Nuti hanap jadi tiluhur. Tiluhur diturunan hujan batu anu eta hujan batu teh. Muncrat ningang sirahna mangka. Akibat naon tah akibat buntangulna kaum Sodom ku akibat ngalaksanakeun kamasiatan anu leuwih-leuwih. Jadi ku kakawasaan Gusti Allah kaum dangu gunung bisa bitu nu muncratkeun batu-batu nu aya di jero beuteungna. Geuning bareto ge kaum dangu di urang Gunung Galunggung ngaburakeun lebu emut simkuring nuju sakola kelas 2 SD. Pinuh geringnya sok nutur-nutur pun bapa almarhum Allahumma gfirlahu. Dina ngala parab ka kebon si daun sampeu teh pinuh ku lebu di kumahan heula. Tah eta teh numatak dina dauhan Gusti Allah di luhur di ayat 75 inna fidalika la ayatil lil mutawassimin. Satemena dina kajadian sarupa kitu teh aya tanda-tanda kakawasan bikin jalma-jalma nu ngingetan. Jadi disiksana teh bumi dijungkir balikeun kaum dangu. Tiluhur jadi tihanap, dugika daratan jadi lautan, matak ayah nu disebatkan Danau Lut gitu. Tah malaikat saur tadi samemeh ka Nabi Lut teh sumping. Sumpingna ka Nabi Ibrahim teh aya dua pamaksadan. Kahiji malaikat teh bade masian gembira ka Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bade gaduh putra deui ti Siti Saroh. Kaum dangu. Ka Nabi Ibrahim teh asalna teh Nabi Ibrahim teh Abul Anbiya bapana para nabi. Nabi Ibrahim di hiji negara cicingna di Urkilda. Ari Urkilda teh perbatasan benua Eropa jeung Asia lamun ayeuna mah disebut negara Turki. Sahara makna Nabi Ibrahim ajar ibuna Umayla anu berkuasa di negara Turki teh nyaeta Namruj. Dugika Nabi Ibrahim pernah diduruk geuning ku Raja Namruj sabab teu nurut ka Raja Namruj. Teras Nabi Ibrahim nikah ka Siti Saroya bahasa Ibrani lamun diarabkeun mah Sayyidah Saroh.
Namun badai diusir ku Raja Namrud, miheulaan hijrah Nabi Ibrahim, saparantos nikah ti Urkilda kapalih wetan 700 km ka ardu Kanaan, lamun ayeuna mah Palestina. Nuju di Palestina berdoa sabada rumah tangga hoyong gaduh putra kalakah Nabi Ibrahim teh Yuswa 120 tahun teh can gaduh putra. Istrina tos 80 tahun tos dinilai menurut ilmu kedokteran mah parantos gabug gitu. Nya dipiwarang nikah ka Siti Hajar. Saparantos nikah ti Siti Hajar gaduh putra Nabi Ismail dihijrahkeun ka Mekah. Di mana teh ti ardukan ante sekitar 500 km. Saparantos gaduh ti Siti Hajar janten kasumpingan tamu dina yuswa 120 tahun. Ka Nabi Ibrahim ayuswana teh kaum dangu 175 tahun Nabi Ibrahim. Nabi Adam yuswana 830 tahun. Nabi Idris 345 tahun. Nabi Nuh 850 tahun. Dakwahna 500 tahun anu nurut ngan ukur 13 urang. Ayeuna nyebatkeun 80 urang. Nabi Hud yuswana 130 tahun. Nabi Soleh yuswana 70 tahun. Nabi Lut yuswana 80 tahun. Tahnu diterangkeun ayeuna Nabi Lut yuswana teh 80 tahun. Nabi Ismail 137 tahun. Nabi Ishak 180 tahun. Nabi Yakub 147 tahun. Nabi Yusuf 110 tahun yuswana. Nabi Ayub 120 tahun. Nabi Su'aib 110 tahun, Nabi Musa 120 tahun, Nabi Harun 123 tahun, Nabi Dulkilpi 75 tahun, Nabi Daud 100 tahun, Nabi Sulaiman 66 tahun, Nabi Ilyas 80 tahun, Nabi Yunus 70 tahun, Nabi Zakaria 120 tahun, Nabi Yahya 32 tahun, Nabi Isa 33 tahun, Nabi Muhammad 63 tahun. Jadi Nabi urang mah 63 tahun yuswana teh. Berarti lamun urang parantos yuswa langkung 63 tahun, kaum dangu, wayahna kudu naon. Kudu bener

teu ditoel-toel acan sedengkeun di kampung eta bila mana aya tamu teu daek disuguhan teh tanda tamu rek jahat timbul dina manah Nabi Ibrahim ruas nya katingalian ku malaikat bahwa eta teh Nabi Ibrahim diwartoskeun Ibrahim kuring sumping ka dieu teh nya eta bade ngawartosan ka hiji mere kabungah bahwa anjeun rek boga budak ti Siti Saroh nya eta Nabi Ishak nya dugi ka Siti Saroh nguping tamu nyebatkeun bade gaduh putra anu tadina tos dinilai gabug menurut ilmu kedokteran dugi ka nyabakan rarai maknya ngeskolot ki bade gaduh putra Allah mah kawasa. Nya sabadati Nabi Ibrahim masian kabar gembira angkat menuju kampung Sodom nyaeta rek nyiksa kaum Sodom anu tadi nyaeta diriyegkeun kampung Sodom dibalikkeun tiluhur jadi tihanap, tihanap jadi tiluhur langsung ditinggangan ku batu. Taya teh kaum dangu anu mustahil bohongna ieu mah lain dongeng, ieu mah lain riwayat tapi penjelasanana ti Allah anu ngadamel bumi alam anu masian pituduh ka urang yen kapungkur kaum Nabi Lut kalakuanna kitu teh ku Allah langsung diturunan adabun qorib. Tah mudah-mudahan urang samudayana ku tiasa ngupingkeun sejarah-sejarah oge tareh-tareh kisah-kisah Nabi anu baheula kaumna ngalawan atanapi ngalaksanakeun pamasyiatan ku Allah langsung diturunan adab. Mudah-mudahan sing janten pangiat pikeun kaimanan kaislaman urang samudayana. Sakitu anu kapihatur kalayan diakhiri ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu yakhudhu bi'adina ila ma fihil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abdul Rasid di Sukahayu Petakan wargi dina ngisahkan kisah Nabi Lut anu parantas ke Bandungan ke orang sadayana dilebetna Allah murka ka kukalakuan umat Sodom anu ngalakukeun hal-hal di luar katangtosan ti Allah. Eta lalaki ka lalaki, awewe ka awewe, eta tanya anu disebat kaum gay, kaum homoseksual, eta teh. Mugi jantan pelajaran oge ngemutan jantan kisah henteu bohong eta nya leres. Jantan sing ngajantankeun pelajaran kanggo ka urang sadayana dina kisah-kisah anu parantos kadugikeun ti Pak Ajengan Abdul Rosid ti Sukahayu Petakan. Atuh nuhun tina sanes kantan perhatosanana ngantos tabuh genep diteraskan acara salajengna. Ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Zakat adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aisa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aisa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Selamat pagi wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya bisa menyapa Anda kembali melalui 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah ya. Hari ini bertepatan dengan hari Jumat, hari yang ke-21 di bulan Agustus 2026 wargi Sukapura ya. Semoga semuanya ada dalam keadaan terbaik, sehat jiwa dan raga. Tidak kurang sesuatu apapun. Kenapa? Kurang isi dompet. Wah, itu mah penyakit kebanyakan orang kayaknya. Saya tidak bilang semua ya, karena insya Allah banyak juga yang dompetnya masih tebal ya. Tapi ya kayaknya lebih banyak yang lagi tipis ya. Ya, tapi apapun itu, seperti apapun isi dompetnya, mudah-mudahan wajahnya selalu dihiasi dengan senyuman pagi hari ini, diisi dengan kebahagiaan, karena katanya kebahagiaan itu akan selalu ada apapun keadaan kita. Yang penting hati dipenuhi oleh rasa syukur, insya Allah ya. Oke, menemani Anda beraktivitas pagi hari ini wargi Sukapura ya, saya akan hadir sepanjang acara. Halo, selamat pagi ya. Selamat pagi buat semuanya. Selamat beraktivitas, selamat juga menikmati lagu-lagu yang saya hadirkan di pagi hari ini.

0: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya makin terarah, IPM naik dan kemiskinan menurun. Di bawah kepemimpinan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Haji Asep Sofarel Ayubi, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2026 mengalami peningkatan dari 69,9 poin pada tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 70,76 poin. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya meningkat dari 4,6% pada 2024 menjadi 5,3% pada 2025. Sementara itu, persentase penduduk miskin turun dari 10,2% menjadi 10,15%. Bupati Cecep menegaskan capaian itu merupakan hasil kerja bersama sekaligus bukti bahwa pembangunan dapat terus bergerak melalui kebersamaan, kerja keras, dan kolaborasi. Hal itu disampaikan oleh Bupati pada saat memberikan sambutan pada upacara peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 yang digelar di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di halaman belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mempercepat pembangunan, kata Bupati, Pemkab Tasikmalaya terus menjalankan 13 program prioritas gerak cepat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Di bidang infrastruktur, percepatan dilakukan melalui penanganan dan rekonstruksi sejumlah ruas jalan dengan total penanganan mencapai 100 km.
2: Pertama, dalam pembangunan infrastruktur, kita terus melakukan percepatan melalui penanganan dan rekonstruksi berbagai ruas jalan, termasuk ruas jalan Cibalongdera, Papayan Cikalong, Cayur Neglas Haritawang, serta 32 ruas jalan lainnya yang saat ini sedang berjalan lebih dari 100 km.
1: Di bidang pendidikan, pemerintah daerah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program Satu Desa Satu Sarjana dan persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi. Pembangunan itu ditargetkan memasuki tahap groundbreaking pada bulan September nanti.
2: Dalam bidang pendidikan, kita terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program strategis, di antaranya Satu Desa Satu Sarjana, program revitalisasi sekolah TK, SD, SMP, PKBM, peningkatan kesejahteraan guru, serta persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi yang insya Allah pada bulan September mendatang. Pembangunan tersebut akan ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking sebagai langkah nyata dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
1: Sementara itu, di bidang kesehatan, Pemkab Tasikmalaya mempersiapkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah Cipatujah dan Ciawi sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah juga terus mendorong

0: pemerintahan berbasis digital melalui optimalisasi Common Center dan pengoperasian Mall Pelayanan Publik Digital Nasional yang menjadi pilot project versi 2 di Jawa Barat. Pembangunan juga diarahkan pada penguatan kehidupan keagamaan, lingkungan dan ketahanan pangan, ekonomi serta olahraga. Menurut Bupati, seluruh ikhtiar pembangunan itu pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
1: Semua ikhtiar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari perjuangan kita untuk menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan dan kemakmuran yang nyata bagi rakyat kita. Hadirin yang terhormat, kemerdekaan tidak mungkin kita isi dengan kerja pemerintah semata. Pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kolaborasi, meningkatkan kepedulian, serta menjaga keamanan dan ketertiban.

pagi Sukapura, dimanapun Anda berada. Sedang bersama-sama di acara Halo Selamat Pagi kita sekarang ini ya. Cuacanya masih halenghem. Masih halenghem kalau di sini ya, wargi ya. Sinar matahari belum kelihatan begitu ya. Tapi yang pasti aktivitas di Jalan Raya Karangnunggal sudah tampak begitu ya. Lalu lintas sudah ramai, kendaraan bermotor kesana kemari, baik itu roda 2 maupun roda 4 gitu ya. Dalam rangka apa ini para manusia? Ya tentu saja dalam rangka menjemput rejeki ya wargi ya. Ya kan, bener kan? Iya, dan ada berbagai cara, ada berbagai jalan menjemput rezekinya Allah di hari ini. Masing-masing punya apa ya, diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjemputnya begitu ya. Ada yang menjemputnya lewat berniaga di pasar, ada yang menjemputnya dengan cara menjahit, ada yang menjemputnya dengan cara menjual jasa gitu ya, dengan bantuin orang nyuci, bantuin orang bersih-bersih. Ada juga yang menjemputnya dengan apalagi cingsok nyadap gula, nyadap ya gitu ya, bikin gula gitu. Ada juga yang menjemputnya dengan apalagi ya. Kalau dihaja-haja diingat-ingat masak hese. Iya, ada juga yang menjemput rezekinya dengan bercuap-cuap seperti saya. Modalnya modal suara saja ya. Jadi macam-macam apapun yang kita lakukan wargi Sukapura, semoga Allah ridho. Semoga dengan cara ini kita bisa menjemput rezeki yang halal ya, begitu. Betul begitu. Selamat pagi buat semuanya yang sambil menjemput rezeki juga menjemput kebahagiaan dengan mendengarkan radio Sukapura. Meni GR bisa membahagiakan orang lain. Ya semoga saja tuh ya. Rusdi Setiawan, selamat pagi. Apaan? Punten cenah tadi teh salah kirim. Aduh. Kumah ya salah kirim kia, untung weh salah kirim na ka radio Sukapura ya. Ada yang rahasia enggak tadi teh? Untung belum saya baca. Lulungu keneh cenah teh, aduh tamasela atuh geura ah. Lulungu keneh, untung ya salah ngirim na teh henteu. Maksud kasih dia nu hiji, kirimna kasih dia nu dua. Bahaya itu mah, akan mendatangkan perang dunia kalau begitu. Halo, selamat pagi ya buat Rusdi Setiawan, dan selamat pagi juga buat Jack. Ini Jack Dawson bukan sih? Iya, itu yang ada di film Titanic. Jack Dawson dan Rose Dawson. Selamat pagi ya, selamat pagi juga buat Dinda. Sama tiap malam cenah hujan, tapi sapuruluk we cenah hujan teh. Acan Dinda, tenang tenang Dinda acan. Nembe pembukaan ya, the opening na or hujan tehnya. Tenang nanti juga hujan deras ya. Terus ini teh dari Dinda, semangat katanya buat para ibu-ibu yang selalu pusing bagi-bagi uang agar cukup buat satu bulan. Aduh, pokoknya mah rakyat Indonesia tecena sudah naik level kata Dinda. Bentar lagi kemiskinan udah gak ada, pokoknya mah jadi level sultan semua, walaupun rumahnya reyot dan hampir roboh cena desil 10. Yang penting kemiskinan di dalam kertas hilang ya, meski realitanya masih banyak. Aduh, ya begitu deh, begitu ya.
soal desil ini memang masih sangat, bahkan mungkin makin memanas nih perbincangan di apa namanya di media sosial tentang desil gitu ya. Kemarin yang cek desil masih muncul desil 8, desil 9, desil 10 gitu kan. Sekarang udah enggak, sekarang udah balik lagi ke desil 6 sampai 10. Mungkin karena masyarakatnya lagi langsung reriweh ya, digolongkan desil 10. Langsung rame di media sosial, kayaknya settingannya sekarang dirubah lagi gitu. Jadi desil 6 sampai desil 10. Aduh, udah agak bosen sebetulnya yang ngomongin desil ini, tapi dah.

status saya ya. Tolong ya. Tolong dicek-cek status saya, terus nanti japrian sama saya gitu. Ya, soalnya mau itu apa namanya, ya gitulah pokoknya nama nanti dede, japrian jelas nama. Pokoknya mah kalau ada warga Sukapura yang punya nomor saya, tolong dicek gitu status saya yang tadi malam. Ya gitu ya. Insya Allah kita mau berisik. Saya mau berisik. Ya, pokoknya mah gitu. Dicek aja terus nanti lanjut japrian, oke? Okay? Oh iya, yeah. Kata Jack, iya cana libur dulu main filmnya teh. Libur dulu cana main filmnya, mau jadi pendengar radio heula we cana aya nama. Ternyata begitu ya. Ini ternyata Jack Dawson dah tuh. Halo pagi juga buat Mih Ciu-Ciu ya. Lagi menjemput rezeki cena dengan kekecos besti. Gaskan besti ya. Semangat. Walaupun recehan cena tipis, yang penting lancar barokah. Iya. Atuh udah receh oge Mih. Lamun digunduk-gunduk mah tiasa jadi sakeler. Digunduk-gunduk deui tiasa jadi segentong. Tah mun dietang mah eta teh segentong teh kan lumayan merenan. Ya. Teu naon ngempal-ngempal receh oge mih. Dangke tiasa digentoskeun ya. Semangat buat Mih Ciu-Ciu. Semangat juga buat semuanya.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.